0: masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
2: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
4: Pernah gak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Dani, pendengar, dengan lagunya Kau Pikir Kaulah Segalanya. Lagu yang rock banget ya pastinya, pendengar, yang pernah kita undang juga di Radio Pro 1 Banjarmasin malam kemarin lagi ya, malam Sabtu tepatnya ya. Dan bersama dengan salah satu lady rocker juga Indonesia, yaitu adalah Koni Dio, yang kita undang juga di Radio Pro 1. Buat Anda yang pengen nonton tayangan ulangnya, silahkan nanti bisa cek di YouTube-nya RRI Banjarmasin Live Streaming, yang judulnya Melody Memory bersama Koni Dio dan juga Ervin Edade. Nah, pendengar, ada satu informasi yang menarik kali ini datang dari biji anggur yang aman dikonsumsi dan ada manfaatnya ternyata, pendengar. Jadi, berdasarkan berbagai kajian kesehatan, biji anggur ini mengandung senyawa antioksidan yang kuat seperti ada proanthocyanidin, polifenol, dan juga flavonoid. Nah, senyawa tersebut berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal, biji anggur dianjurkan dikunyah hingga halus sebelum ditelan. Kementerian Kesehatan melalui portal ayosehat.kemkes.go.id juga mendorong masyarakat untuk rutin mengkonsumsi buah dan sayur segar sebagai sumber antioksidan alami. Nah, anggur termasuk salah satu buah yang mengandung senyawa antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus melindungi sel dari paparan radikal bebas. Selain itu, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa kandungan polifenol pada anggur termasuk pada bijinya berpotensi mendukung kesehatan sistem kardiovaskular. Jadi jantung juga lumayan sehat nih apabila Anda mengkonsumsi biji anggur tersebut. Meski demikian, konsumsi biji anggur tidak disarankan secara berlebihan nih, pendengar. Mengkonsumsinya terlalu banyak biji anggur dapat memicu keluhan pencernaan seperti rasa tidak nyaman pada perut atau iritasi saluran cerna pada sebagian orang. Oleh karena itu, konsumsi secukupnya ya tetap menjadi pilihan yang lebih aman. Perhatikan juga yang namanya diberikan kepada individu yang memiliki riwayat gangguan pendarahan atau sedang menjalani terapi obat pengencer darah. Itu penting juga ya, pendengar. Tapi kalau misalkan makan secukupnya, ada beberapa khasiat tadi yang sudah saya sebutkan, bisa menjadi menyehatkan apabila dikonsumsi secara tepat dan juga terukur.

97,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar jangan kemana-mana, selepas ini kita hadirkan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap dengerin kami di RRI Prosat Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu terakhir kita dari Perunggu dengan Ini Abadi.

0: Dengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Operasi modifikasi cuaca dilakukan di Kalimantan Selatan untuk menekan kebakaran hutan dan lahan. Kalimantan Selatan masih kekurangan lebih dari 1.000 guru untuk sekolah menengah atas derajat. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aldi Rahman. Operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai garam di langit. Penyemaian awan tersebut sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dan diketahui OMC merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan. Roni Eka Saputra, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan, menerangkan BNPB menunjuk PT Milan Pileri Persatu sebagai penyedia jasa operasi modifikasi cuaca.
1: Melaksanakan operasi modifikasi terdahulu dulu selama 7 hari. Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang kawan terjadi.
0: Kanker payudara masih menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita sepanjang 2025. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan kanker leher rahim yang tercatat sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal sebanyak 4 kasus. Data tersebut terungkap dalam pengukuhan Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasila, di Aula Kayu Baimbae. Pada kesempatan itu, masyarakat diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker.
2: Perhatian dengan CA cervix dan juga CA payudara ya, kanker cervix dan kanker payudara. Jadi masih nomor satunya ini berkaitan dengan kanker cervix dan kanker payudara. Tapi kalau pada pria itu kanker paru. Nah, hanya saja memang dengan kondisi Kota Banjarmasin yang dilintasi oleh sungai kemudian berawa. Nah, ada faktor yang berkaitan dengan pola makan minum yang menyebabkan kanker kolon, kanker usus besar juga meningkat. Nah, ini perlu kewaspadaan kita semuanya, karena masyarakat kita itu mungkin karena makan minum itu sudah biasa lah, mungkin gangguan pencernaan sedikit dianggap tidak apa-apa, padahal ternyata itu adalah faktor risiko untuk terjadinya kanker usus besar. Jadi ini juga menjadi perhatian kita.
0: Penutupan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Banjarmasin memicu lonjakan antrian kendaraan di beberapa titik SPBU. Kondisi itu terjadi setelah sejumlah SPBU mendapat sanksi pembinaan dari Pertamina sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Pertamina, sebanyak 67 SPBU di Kalimantan Selatan dijatuhi sanksi pembinaan dengan berbagai tingkatan, mulai dari peringatan hingga penghentian suplai. Dampaknya, beban pelayanan SPBU yang masih beroperasi meningkat, sehingga antrian kendaraan menjadi lebih panjang. Sales Branch Manager 1 Kalsel, Pertamina Patraniaga Wicaksono Ardi Nugroho mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan penebalan suplai BBM di sejumlah SPBU yang rawan mengalami kepadatan.
3: Kita sudah melakukan penebalan suplai di sekitar SPBU yang disanksi ya, kena sanksi ya pemerintahan suplai. Itu sih antisipasi kami. Ya, penambahan suplai kalau pada saat kebutuhan dari SPBU yang kena sanksi, misal nih berapa KL dalam tiap hari, kita pindahkan nih di SPBU terdekat suplainya. Jadi harapannya masyarakat kita pastikan untuk pasokannya atau kebutuhannya tetap terpenuhi.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Banjarbaru mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor pada 20 Juli 2026 lalu. Nah, penerbangan mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudinor, Stefanus, mengatakan penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Kondisi ini membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan.
4: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya untuk di kabut asap yang di bandara. Visibility-nya itu memang berkurang dari 2.000 meter ke 1.000 meter itu. Dan tadi pagi laporan dari kami juga untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu itu kita ada delay sekitar 6 pesawat. Jadi untuk delay keberangkatan.
0: Kalimantan Selatan masih menghadapi persoalan klasik berupa kekurangan tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah luar biasa. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu pemerataan layanan pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah dan wilayah pinggiran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kebutuhan guru belum terpenuhi mencapai 1.140 orang. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Dendi Hidayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru masih menghadapi tantangan karena proses pengadaan aparatur harus mengikuti regulasi pemerintah pusat.
5: Seribuan guru yang belum tersedia, nah ini kan kita ada challenge lah, tantangan ya kan. Dari kementerian juga mengulangi, ini coba kami berdiskusi dengan teman-teman di pusat, dengan melihat kondisi seperti ini seperti apa, ada solusi dan sebagainya. Kami juga mencari solusi jangka pendek seperti apa agar terpenuhi lah setiap sekolah ada gurunya. Kami coba konsultasikan dulu teman-teman di pusat, kalau memang mereka sesuai dengan regulasi yang mereka buat, kita coba akan jalan.
0: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Senin 20 Juli 2026. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan rumah sakit tipe D Gambut, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinkes Banjar. Penggeledahan berlangsung sekitar 7 jam dengan menyasar 3 ruangan di kantor tersebut. Pada kegiatan itu, penyidik mengamankan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik untuk memperkuat proses penyidikan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar Heri Paujan mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan. Ia menjelaskan Kejari Banjar saat ini menangani 2 perkara dengan korupsi yang masih dalam tahap pendalaman.
6: Penyidikan ya, masih penyidikan.
7: Ya, terus.
6: Jadi hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita penggeledahan di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen. Dan satu alat bukti elektronik.
8: Kasusnya apa?
7: Terkait permasalahan apa ini?
8: Itemnya apa, Pak?
6: Pendidikan. Kita ada 2 pendidikan yang berjalan linear nanti.
8: Alkes dan Dinkes apa,
6: Pak? Pendidikan terkait dengan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meski tidak setebal kabut asap yang terjadi beberapa hari sebelumnya, kondisi ini masih cukup terasa dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pantauan di lapangan, kabut asap menyelimuti kawasan sekitar Bandara Internasional, Samsudinor, Tiang Anggang, hingga wilayah Gambut. Kondisi ini membuat udara terasa kurang nyaman dan jarak pandang sejumlah lokasi turut terpengaruh. Siti Arfah, warga yang setiap pagi beraktivitas di kawasan itu mengaku, kembali mencium bau asap sejak pagi hari.
9: Malah kabeh hari ini
10: kabut lagi, Pak. Rasa terganggu lah Bu pernapasan. Bau lah Bu. Iya lah. Dan setiap hari kan di sini.
9: Iya.
10: Oke. Tapi rasa ada terganggu lah, pernapas sedikit lah.
0: Pasca insiden truk terguling di kawasan Es Parman pada Jumat 17 Juli 2026, fasilitas penerangan jalan umum PJU serta lampu lalu lintas masih mengalami kerusakan. Kerusakan berat tersebut mengakibatkan operasional penyeberangan serta penerangan jalan kini hanya bertumpu pada 1 tiang yang tersisa. Menyikapi kondisi ini, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tengah menanti proses pertanggungjawaban dari pemilik kendaraan besar yang terlibat kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Slamet Bekjo, memperkirakan total kerugian akibat kerusakan fasilitas publik mencapai hampir 100 juta rupiah.
11: Karena ketersediaan anggaran untuk perbaikan itu kami terbatas, sehingga memang sangat berharap banyak kepada yang bersangkutan untuk sesegeranya mengganti aset kita yang ditabrak. Karena ada PCU, ada juga yang traffic light.
0: Kerusakan jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur yang ambles hingga terbelah beberapa waktu lalu, belum akan diperbaiki secara permanen pada tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan perbaikan permanen baru dapat dilaksanakan pada 2027, sedangkan penanganan saat ini hanya bersifat sementara, agar akses masyarakat tetap terbuka. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toib menyampaikan, hal itu usai rapat kerja bersama Komisi 3, DPRD Kalimantan Selatan. Ia mengatakan pelaksanaan proyek permanen masih menunggu kesiapan berbagai aspek pendukung, terutama dampak sosial dan juga jalan alternatif.
12: Yang ada ini sifatnya sementara lah, biar lalu lintas itu bisa jalan. Kedepannya memang harus permanen. Cuman yang jadi masalah, kami sampaikan juga di Dewan, itu kemungkinan harus menutup jalan. Menutup jalan itu lawas. Kita anggap kurang lebih 9 bulan lah menutup jalan. Itu dampaknya ke masyarakat seperti apa. Cuma ini ancar-ancar.
13: Iya, ancar-ancar. Estimasinya.
12: Estimasinya. Kita anggap itu 1 meternya 200 juta. 50 meter berarti 10 miliar. Belum pembebasan lahan lah.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin menegaskan, komitmen memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai investasi menuju generasi Banua yang unggul. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momen penting untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan juga pemenuhan hak anak.
14: Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang ke-42, yang mudah-mudahan hari ini dengan hari anak kita seluruh masyarakat yang ada di khususnya di Kalimantan Selatan kita menjaga anak kita supaya anak kita tetap terlindung dari kekerasan fisik, kawin dini, dan juga
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Kegiatan itu dilaksanakan secara virtual dan terhubung di acara nasional yang dipusatkan di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Asep Taufik menjelaskan, secara internasional, hari ini diperingati setiap 26 Juni. Namun puncak kegiatan nasional tahun ini baru dapat dilaksanakan pada 23 Juli 2026 karena penyesuaian jadwal dari BNN Pusat. Dia mengatakan peringatan HANI adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman serius narkotika yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia.
15: Kebetulan sebetulnya untuk kegiatan HANI ini dilaksanakan jatuh tepatnya tanggal 26 Juni. Cuma dimajukan oleh Pak Kepala BNNRI menjadi tanggal 23 Juli. Narkotika ini sudah sangat meresahkan di Indonesia, sehingga perlu kerjasama kita semua untuk dapat menanggulangi ini. Jadi bukan hanya tugas salah satu lembaga atau instansi, tapi menjadi kewajiban kita semua.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Saya Uya Rahmat, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: sampai jam 15 atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang pengen gabung di TikTok juga live juga di Instagram lagi bilangnya. Di radio.co.id udah normal kembali dan juga di aplikasi Radio Digital, silakan yang pengen dengerin kita dan di radio pastinya ya. Dibuka dengan lagu tadi sebelumnya ada darinya Hipnotis Indah Dewi Pertiwi, lalu juga ada banyak lagi lagu-lagu yang lain kita siapin, ada Arif dengan Rembulan Malam, ada Anang Separuh Jiwaku Pergi, Bumerang, Berita Cuaca, Sepia dari Shalom Seven dan lain sebagainya. Banyak lagi lagu yang bisa Anda pilih. Kita seperti biasa terima telepon di 0511, terus nanti ke 976, baru nanti ke WhatsApp yang pengen gabung sama kita ya. Kita coba sapa dulu 562. Selamat siang Belaria Indonesia.
1: Selamat siang bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyak pulsa kan nih?
1: Banyak wartawan nanya gitu
0: ya. Ah, pantesan masuknya lewat telepon biasa ya, bukan WA nih. Masih sehat kabarnya Bang Herman?
1: Kenapa, Pak?
0: Masih sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Pak Tena. Alhamdulillah. Lagunya dulu silakan.
1: Lagi minum, Pak Tena.
0: Lagi minum. Belum mati lampu kalau lagi, Pak Devian. Aman berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya dulu silakan, Bang Herman. Eren Takkan Pisah. Ada Anang Separuh Jiwaku Pergi, Hiduplah Sebelum Mati, Kunto Aji, Arif Rembulan Malam, ada Kris Patih Kesalahan Yang Sama.
1: Rembulan Malam aja, Pak Tena.
0: Oke, Rembulan Malam langsung kita bungkus. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Biar hanyut.
0: Biar hanyut, langsung dibuka dengan yang hanyut ya. Oke, salamnya dulu buat siapa aja?
1: Abang Hendy di Trikoraya.
0: Siap.
1: Nelayan dia
0: lah. Oke. Siap, sama-sama.
1: Selalu Fadli.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita ke WhatsApp karena 976 tidak ada nih. Kita coba ke WhatsApp, ada Mama Alfi. Selamat siang Mama Alfi.
2: Siang Fadli.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Mati lampu kah wadah pian ini sekarang?
2: Subuh sampai jam 10.
0: Udah subuh tadi berarti ya.
2: Jadi padlilah aku guring kalau padle.
0: Engge.
2: Kenapa aja aku kaget nih?
0: Kenapa aja?
2: Kayak mati lampu.
0: Allahu Akbar. Kada disangka-sangka mati lampunya bersubuhan hari lah.
2: Iya kak, siang-siang.
0: Jadi bangun-bangun kadap, kenapa? Dikira masih malam ya kalau lah.
2: Sepiru udah lemah nanti aku nih.
0: Aduh, atau jangan-jangan anu, nah ini kemana nih aku nih pindahnya nih. Nauzubillah ya kalau. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan anu apa PLN nih ampih aja ya kalau sudah. Inggih, lagunya dulu Mama Alfi, silahkan mau yang mana?
2: Arif aja Padli.
0: Arif Rembulan Malam. Asik. Nah. Lanjutkan lagunya Mama Alfi.
2: Kada bisa kok
0: Padli. Kada bisa kah? Ayo ja. Salamnya dulu nah, silahkan buat siapa aja.
2: Herman Fernando tadilah.
0: Herman Fernando karanya lah. Terus
2: semuanya sobat Padli, salam sehat. Padli doanya terbaik selalu Padli.
0: Baik, siap nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Alfi, selamat siang Belaria Indonesia. Halo, mana suaranya nih? Iya. Oke, kayaknya terjatuh nih ya di 562. Boleh ditelepon ulang lagi, kita ke 562 lagi. Kayaknya 97 lagi sepi nih. Silakan yang pengen bergabung di 562. Selamat siang Belaria Indonesia.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat kalau kabarnya Putri?
3: Tinggi, baik dan sehat.
0: Baik dan sehat.
3: Listrik sudah mati.
0: Listrik sudah mati, beimbai kita putlah. Wadah ulun mati juga.
3: Jam 1:30 tadi.
0: Iya sama lalu, jam 1:30. Ulun jam 13:40 berapa tadi itu mati lampu juga. Wadah ulun, nasib aja lagi kita nih ya kalah lah. Ya Allah.
3: Tangan apa? Pakai kipas tangan.
0: Asli kipas tangan, bak adem di muka rumah ya kalau.
3: Ini karena kada ada angin teh.
0: Oh, kada angin, kada lagi nih.
3: Dah, pantasnya aja. Angin ada.
0: Ayo ja nah man, mudah-mudahan angin aja kena ya kalau. Oke, Putri, lagunya dulu silakan. Mau yang mana kira-kira nih?
3: Apa tadi pilihannya?
0: Ada Arif Rembulan Malam, ada Eren Takkan Pisah, ada Amigdala Kukira Kau Rumah, Kunto Aji Hiduplah Sebelum Mati, ada Kesalahan Yang Sama Kris Patih, Shalawan Seven dengan Sepia,

0: ada Tio Ksatrio dengan Ada Untukmu, Ardito Pramono dengan Sudah, ada Ani Carrera dengan Cintaku Masih Seperti Yang Dulu, ada Melangitkanmu Gea Indrawari, terus Cukup Dikenang Saja The Jonas, ada Rio Febrian Tiada Kata Berpisah. Mau yang mana kira-kira?
1: Yang mana ya, yang Rami?
0: Pilih aja yang mana.
1: Tapi Rami yang Arif tadi jutang.
0: Kalau Arif itu pasti Rami ya.
1: Iya, kira ada yang anak yang Arif.
0: Yang selain Arif nanti kita masukin di jam 15 ya kan nanti ya. Berarti ikut Arif juga nih, Putri?
1: Kenapa?
0: Ikut yang Arif atau mau yang lain kira-kira nih?
1: Ikut Arif aja, Gen.
0: Ikut Arif aja. Oke, siap. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Ini salam buat tadi Mama Alki tadi lah. Buat Bang Herman tadi juga.
0: Okay.
1: Mbak Mawar, Lia juga lah. Semuanya aja, Gen.
0: Semuanya aja pokoknya ya. Oke, itu dia tadi. Kita siapin dulu lagunya Putri ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp ada Bang Husin kayaknya nih di Tanah Bumbu. Selamat siang Bang Husin. Apa kabarnya, sehat ya?
2: Gue sehat. Cuacanya lagi panas nih, kemarau.
0: Lagi kemarau. Mati lampu kah kira-kira saat ini?
2: Aman, aman.
0: Masih nyala berarti ya?
2: Nyala.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Jumat pagi mati, tapi sebentar saja.
0: Oke, berarti yang belum pernah mati lampu nih di daerah Pian yang jarang ya, sedikit ya?
2: Jarang, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya mudah-mudahan bertahan lah, tidak mati lampu ya di sana ya.
2: Amin.
0: Amin. Oke, Bang Husin, lagunya dulu silakan. Bang Husin, mau yang mana?
2: Lagunya ada apa?
0: Ada Arif dengan Rembulan Malam, Aaron Takkan Pisah. Ada Anang Separuh Jiwaku Pergi, Hiduplah Sebelum Mati, Kunto Aji, Krispati Kesalahan Yang Sama, Sevia dari Shalon Seven, ada Tio Ksatrio Ada Untukmu, ada Ardito Pramono Sudah, ada Ani Carrera dengan judulnya Cintaku Masih Seperti Yang Dulu, Cukup Dikenang Saja The Jonas, Gea Indrawari dengan Melangitkanmu. Mau yang mana kira-kira?
2: Cinta.
0: Yang mana?
2: Yang Cinta.
0: Yang Cinta. Yang Cinta ini ada siapa nih? Ani Carrera nih. Cintaku Masih Seperti Yang Dulu.
2: Iya itu aja.
0: Oke, salamnya dulu Bang Husin buat siapa aja?
2: Buatnya Mama Madan. Buatmu Wandi Kurau.
0: Oke.
2: Buatnya peniarnya.
0: Oke.
2: Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Iya, buat ya. Semuanya.
0: Oke deh.
2: Iya, malam Jumat tadi di sini hujan setengah jam, tapi alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah, gak ada kenapa-napa lo kira-kira di sana lah. Oke.
2: Aman, aman aja.
0: Siap. Oke, kita siapin.
2: Di Banjarmasin.
0: Banjarmasin cuaca mendung dan lagi mati lampu di beberapa kecamatan nih saat ini Bang Husin. Iya, makanya nih mudah-mudahan aman-aman aja, kita nggak ada kebakaran lagi, karena kebakaran sering banget nih di Banjarmasin saat-saat ini nih. Oke, kita siapin dulu lagunya Bang Husin ya.
2: Iya.
0: Oke, siap, sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Husin. Satu lagi sebelum kita puterin lagunya dari 562. Selamat siang Belari Indonesia. Waalaikumsalam Mawar, apa kabar?
1: Kenapa 976 tuh kada mau, Mas?
0: Berarti gangguan lagi nih 976, pantesan.
1: Sudah parak semingguan kada mau tuh.
0: Oke, 976.
1: Sudah ada kada aktif gitu nah.
0: Oke, nanti kita coba cari tahu ya.
1: Langsung aja kalau jatuh nah. Erin,
0: Takkan Pisah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi buat Herman, Putri tadi juga lah. Putri. Siap. Buat Mama Alfi juga.
0: Okay.
1: Buatnya itu. Duh, siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi nih?
1: Lagi, aduh, bingung lah, kan ingat lagi belum, Mas.
0: Banyak banget kayaknya ya.
1: Bang Roy juga buat semuanya juga undang nah.
0: Okay. Kalau
1: jatuh ulun, harinya nak hujan ada ulun, Mas.
0: Hati-hati tuh, tapasan dibangkit dulu.
1: Ini sekedar info nah, lampu mati terus nih tiba-tiba 24 jam. Belum bakal kau menggosok pala maka itu hari pertama. Aduh ya Allah.
0: Aduh, sama.
1: Kada bantian Mas siang malam.
0: Asli.
1: Iya. Mau batu kada mau jadi batu semingguan dah. Ini lah menggosok, kada kau menggosok ya, apa ini ulunnya, aduh.
0: Ya Allah Rabbi.
1: Ini hari ini jadwalnya menggosok malam ini ulun.
0: Iya, aduh.
1: Ini hari pertama, aduh. PLN sadang, ini ke PLN 24 jam nonstop.
0: Asli.
1: Yang malam.
0: Makanya
1: ini
0: Am.
1: Ini masih padam lah.
0: Masih padam dari jam berapa hari ini tadi?
1: 24 jam, tepang nonstop, tepang. Udah jelas banyak.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mawar. Salam kembali Mawar dari Bang Herman katanya tadi. Ada Ading Atul di Kota Baru. Halo, assalamualaikum Kak Kulun, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ading Atul bagaimana juga kabarnya, sehat ya? Bang Rusli Yusuf, Selangor, Malaysia hadir semua warga saja katanya. Siap, terima kasih banyak. Ada Bang Herman, sabar-sabar aja pokoknya buat kita ya yang gabung di TikTok, terima kasih banyak. Oke, ini dia dua lagu untuk Anda, Arif dan juga Ani Carrera, spesial untuk Anda.

Oke, tadi ada lagu Ani Carrera dengan judul lagunya adalah Cintaku Masih Seperti Yang Dulu. Lagu yang menarik juga, ikonik juga yang diciptakan oleh beliau ya. Oke, masih ada kesempatan lagi. Ini ada Aeran Takkan Pisah, dan di TikTok tadi ada Ading Atul yang pengen lagunya Nyawa Hidupku. Ini mudah-mudahan lagunya sempat kita putarkan. Kalau kada sempat, berelaan ya kalau lah. Oke, kita masih bisa terima satu telepon aja nih buat yang pengen gabung nanti jamnya Mbak Ica ya. Silakan yang pengen gabung. Kita lagunya udah full di jam sekarang ini. Jadi kalau pengen request nanti di jamnya Mbak Ica ya. Kita cuma bisa terima salam. Siapapun yang bergabung cuma bisa terima salam. Mohon maaf banget nih yang gabung. Terus juga ada siapa nih? Pak Ramli. Nanti Pak Ramli requestnya di jamnya Mbak Ica aja ya. Jam-jam Mbak Ica aja kita bisa terima requestan lagi. Kalau di jam saya udah full nih sampai jam 15 nanti. Kita coba sapa di 562. Oke, terputus gak apa-apa. Boleh dicoba lagi aja nanti ya. Berarti, oke, selesai sudah kita menemani Anda di sesi pertama. Tapi jangan khawatir, habis ini ada Mbak Ica yang akan menemani Anda di sesi kedua sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi buatnya Pak Abah Ica, Mbak Lia di Kota Baru, Mbak Tari di HST, Pak Ramli di Sungai Musang, dan juga yang pengen gabung di telepon, nanti habis ini ada Mbak Ica yang akan nemenin Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih sekali lagi, dan semoga sehat selalu untuk Anda, aktivitasnya lancar di hari Minggu yang berbahagia ini. Ada lagu Aeran Takkan Pisah, dan juga ada band dengan Nyawa Hidupku. Kita jelang juga cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah yang akan disampaikan nanti bersama Faiza Hasan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faeja Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim gedung Kejaksaan Agung Kejagung di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dikabarkan menjadi sasaran amuk demonstran dan dibakar saat unjuk rasa pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci demonstran bakar gedung Kejagung, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai pembakaran gedung Kejagung oleh demonstran pada hari Kamis 23 Juli 2026. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, demonstrasi menjadi kericuhan saat massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya nemenin pendengar semuanya dan juga teman-temannya ada di TikTok saat ini di Belari Indonesia untuk sesi yang kedua ini, ngelanjutin tugasnya Mas Pat udah kelar ya tadi di Banjarmasin siang ini. Saya lanjutinnya di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 19 dan kita akan terus sampai pukul 16 edisi 26 Juli 2026. Dan ada lagu yang kayaknya mewakili banget orang-orang yang baru saja kehilangan ya orang-orang tercintanya ya. Dan memang tadinya potret itu lengkap, tiba-tiba berkurang tahun ini, terus tahun depan juga ada yang kurang lagi, terus tahun depannya mungkin berkurang lagi, terus seperti itu sampai semuanya akan kembali begitu ya, karena sesuatu yang hidup pasti akan mati. Baik pendengar, ada sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana. Semoga ini juga gak bikin pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok jadi sedih ya karena lagu ini. Tapi mudah-mudahan juga yang namanya kematian itu pasti akan hadir gitu, pasti akan menjemput kita. Mudah-mudahan kita semuanya cukup bekal ya. Oke, ada yang bawa bekal gak hari ini ke tempat kerja? Ada yang gak sempet ya? Kalau gak sempet bawa makanan yang rumahnya sekitaran Jalan Ayani kilometer 3,5, nanti sore kuliner kita udah buka ya Mas Sang-Sang ya, sampai malam ya. Silahkan yang mau kulineran di halaman RRI Banjarmasin. Oke, silahkan yang mau gabung di 0815111410 dan 0511325152. Halo, selamat sore. Siapa di mana?
2: Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, betul? Kabarnya baik, Mbak. Mbak Maimunah gimana?
2: Di sini lagi panas, nah. Kalau siang kepanasan.
1: Kalau malam?
2: Kedepan.
1: Aduh.
2: Mati.
1: Di sana juga dapat giliran mati lampu ya?
2: Mati. Aduh. Malam tadi mulai dia magnet sampai jam 12 malam nyala.
1: Aduh, kenapa sih kok dimatiin terus ya? Mbak Maimunah bayar listrik nggak? Mbak Maimunah bayar listrik nggak? Lagunya mau yang mana nih? Mau Cinta Sejati yang juga di request tadi sama Pak Ramli, mau Separuh Jiwaku, Pergi, apa yang tak bisa, terus Hiduplah sebelum mati lampu gitu. Ada kesalahan yang sama, Sepia, mau yang mana nih?
2: Nah, Cinta Sejati itu aja dah.
1: Cinta Sejati bareng berarti sama Pak Ramli. Ya. Oke, terima kasih Mbak Maimunah.
2: Semuanya yang sudah masuk tadi. Mm-mm. Buat Meja.
1: Oke.
2: Okay. Diberi kesehatan selalu.
1: Amin. Terima kasih atas
2: waktunya.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Maimunah sudah gabung di sini di Belari Indonesia. Berikutnya silahkan. Halo, selamat sore. Halo.
3: Assalamualaikum Kak Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ica.
1: Ica di mana, Cak?
3: Di sini.
1: Di sini di mana?
3: Di sini, Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Oh, Ica yang kemarin itu. Apa kabar, Ica?
3: Alhamdulillah baik. Dan Ica ini kan baru telepon lagi, Kak, soalnya lagi sakit.
1: Oh ya, Ica sakit apa, Cak?
3: Waktu itu kan bulan puasa. Sama Ica tuh meninggal Kak Ica.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Ica juga sakit. Saya sedih-sedih gitu kan. Saya gak mau makan apa gitu.
1: Iyalah kan baru kehilangan. Pas banget lagunya ya.
3: Selama-lama itu sakit asam lambung.
1: Ica juga, Icanya sakit asam lambung? Mamanya?
3: Iya, gak mau makan waktu itu.
1: Oke, gara-gara ini ya baru kehilangan ya. Nah, sabar ya Ica ya, kami turut berduka di sini.
3: Nangis, sedih-sedih gitu kan, kayak gak mau ditinggal, tapi ya gimana lagi.
1: Nah, sabar ya Ica, kami turut berduka di sini ya.
3: Ya.
1: Oke, Ica mau request lagu apa, Cak?
3: Lagunya apa?
1: Mau.
3: Makanya tadi, lagunya sedih tadi.
1: Pas banget ya, mau lagu ini gak? Mau lagu Sal Priadi gak? Yang mau. Galau Bunga Matahari. Saya puterin khusus mau. Buat Ica ya. Oke, siap. Ica, makasih yang sabar ya Ica.
3: Ya, sama-sama Kak Ica. Makasih.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut berduka cita untuk Ica. Sabar ya. Kalau kita sudah kehilangan orang tua, apalagi ibu ya, itu katanya kita kehilangan segala-galanya sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan beliau di sana mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Ca. Sabar Ica. Oke, kita dengerin lagunya untuk Pak Ramli, untuk Mbak Maimunah dan juga untuk Ica.

0: Oke, ada kayaknya kita harus nulis ya lagu-lagu yang apa sih kayak mencerminkan atau semacam tema lagu-lagu kehilangan ya, seperti tadi ada Now, sesi potret, kemudian ada ini Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Terus ada lagi banyak deh, nanti kita akan tulis ini untuk kita dedikasikan untuk pendengar dan juga teman-teman kita yang lagi pada sedih ya, baru kehilangan orang-orang tercintanya. Dan mudah-mudahan deh untuk Ica yang ada di Sulawesi Selatan ya, kadang-kadang kan ada kata orang tuh, dalam dunia ini ada tujuh orang yang sama gitu ya. Pernah ada beberapa waktu lalu saya lihat gitu di sosial media ya, benar-benar plek ketiplek gitu ya, orang ini kok seperti ayahnya sudah meninggal gitu, kok bisa gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ica bisa ketemu mungkin sosok seorang ibu yang mirip banget sama ibu Ica yang udah meninggal ya. Oke, sabar ya Ica. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo. Hai. Ini kayaknya ngobrol sendiri nih. Halo. Hai.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Mbak Ica.
0: Iya, saya Ica di sini. Ini sama siapa
1: dari
0: nih?
1: Kota Baru.
0: Mbak ya. Ibu Lia. Ibu Lia, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, lama ya. Banget gak dengar suara Ibu Lia nih.
1: Aduh.
0: Kenapa, Bu? Kenapa Ibu? Aduh, Ibu sakit apa?
1: Sulit masuknya nih.
0: Ya. Oke, Bu Lia, yang penting bisa masuk ya, Bu. Bu Lia, kabarnya baik?
1: Alhamdulillah, tadi di nomor 7 WA enggak
0: bisa. Gak bisa juga ya, waduh. Tapi Bu Lia sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ica sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Bu Ica, musim Mbak Ica musim lampu mati.
0: Musim lampu mati. Wah, kalau musim durian asik ya, ini musim lampunya mati.
1: Oh, mati makanya. Kasihan orang jualan-jualan.
0: Kasihan banget. Oke. Okay. Bu Lia mau request lagu apa, Bu?
1: Lagunya. Sepia.
0: Oke, okay, baiklah. Ini gara-gara lampu mati jadinya kekasih gelap nih ya. Oh ya kan.
1: Mbak Ica, kirim ya. Salam sama Anu.
0: Boleh
1: sama
0: Ibu.
1: Sama Putri.
0: Sama Putri Karang Intan ya.
1: Mama Api. Sama Mbak Imai.
0: Yang
1: Surang.
0: Oke Ibu, silakan.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Ibu.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lia yang ada di Kota Baru. Senang kalau dengar suara beliau itu ceria banget ya. Halo nih, Duran Sertifikat. Hai Mas Iwan, hai Kak Ica juga. Semoga selalu sehat ya, Duran Sertifikat. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara, apa kabar Abah Tiara?
2: Alhamdulillah, bagus kabarnya.
0: Enggak mati lampu ya di sana ya?
2: Sudah mati lampu malam.
0: Udah. Sabar ya.
2: Setiap wilayah pasti ada
0: matinya. Oke, Mbak Tiara mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ikutan Balia aja nah.
0: Siap. Sepi ya si Lawn Seven. Ya, baiklah.
2: Salamnya buat semuanya aja yang lagi menetap. Salam sehat, salam kompak berataan.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat Mbak Ica, selalu sehat.
0: Terima kasih, Abah Tiara. Sehat juga selalu untuk Abah Tiara. Oke.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih, lagunya Sepia, si Lawn Seven. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat sore. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Mbak Ica, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Hani ya?
3: Wow, Jember Bunda.
0: Mbak Rika, Mbak Rika apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, gagal di WA, tadinya ke 562.
0: Masih ada apa jalan lain harus ditempuh gitu ya.
3: Enaknya di situ kalau pusat kereta Banjarmasin, kalau di Jember cuma satu jalur aja.
0: Tuh,
3: Bunda.
0: Tuh, banyakin dong jalurnya ya kan.
3: Iya, jalurnya 3 enak
0: sih. Oke,
3: Bunda.
0: Sehat alhamdulillah nih.
3: Di sini mau hujan Bunda, mudah-mudahan mendungnya berarti.
0: Alhamdulillah di sini masih cerah nih, cerah banget.
3: Oh, cerah ya, enggak apa-apa.
0: Oke. Mbak Rika mau request lagu apa nih, Mbak?
3: Kenapa?
0: Mbak Rika mau request lagu apa?
3: Itu yang Aaron takkan pisah.
0: Aaron takkan pisah.
3: Udah diputar belum?
0: Aaron. Kayaknya udah diputar deh. Enggak ada nih disco di list.
3: Yang di bawahnya Aaron tadi apa ya?
0: Yang di bawah Aaron mana ada? Jangan ada kucing. Oh, di story ya. Enggak ada takan pisau udah diputer nih.
3: Udah
0: diputer. Kalau ini udah berganti-ganti ini ininya, Mbak. Iya, atau iya, mau iya, lagu iya. Hiduplah Sebelum Mati dari Kunto Aji? Atau mau yang mana, mau Rumah Singgah atau Melangitkanmu dari Gaya Indrawari, mau yang mana nih?
3: Baik, yang kan? Di tengah itu.
0: Yang mana yang di tengah berarti yang mana dong?
3: Yang nomor 2 barisan.
0: Oke, berarti yang Rumah Singgah ya dari Fabio Aser ya. Iya. Oke, siap.
3: Baiklah. Mbak Memuna, Selamnya, Putri, Mawar, ada Mbak Osi, Mbak Pina, Bu Bambang, Mbak Picoy, Mbak Ica, semuanya itu dah.
0: Oke.
3: Bunda Ica ya, salamnya. Siap. Sehat selalu, Bunda Ica. Dan sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Keren suaranya Bunda.
0: Kenapa udah sembuh ya kayaknya?
3: Udah balik lagi.
0: Makasih. Sama-sama Mbak Rika, makasih. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dengerin aja Sepia dari Silaun Seven tadi yang di request sama Ibu Lia yang ada di Kota Baru. Terus juga sama siapa tadi ya, sama Abah Tiara ya yang ada di Tanjung. Lanjut untuk Mbak Rika juga yang ada di Jember, ada Fabio Asa dengan Rumah Singgah di Belari Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
2: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
1: Yang itu tuh, yang warna hitam.
2: By the way, harga teman ya?
3: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
1: Oke deh, gue transfer ya.
3: Jo, kok lu transfernya 100.000?
1: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
3: Wah, makasih banyak Jo.
4: Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
1: Ayo dukung produk lokal.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Oke, lagu yang kayaknya kena banget ya untuk yang ngerasa bahwa kayaknya gak punya rumah buat singgah gitu ya. Sedih banget ya. Rumahnya ada, bukan bentuk rumah fisik itu, tapi hati-hati orang-orang penghuninya itu yang kita anggap rumah sekarang ya, yang sepertinya gak punya ruang buat kita. Itu paling sedih banget. Oke, silahkan mau gabung di 08-115-111-410 dan 0511-325-1562. Kita masih ada waktu sebelum nanti kita habis ya, sampai nanti pukul 16. Dan nanti kita juga akan jelang asar di menit 54 dari pukul 15 ya. Ada yang gabung? Halo, selamat sore.
1: Sore Mbak Ica, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang, betul?
1: Iya, betul.
0: Bu Bambang, apa kabar?
1: Baik, Mbak Ica, di sini mati lampu terus.
0: Ih, kenapa sih ya?
1: Ya, itu tadi.
0: Kenapa Danau Salak dimatiin terus ya, Bu?
1: Iya.
0: Ibu udah pulang dari Surabaya, Bu?
1: Sudah, kemarin.
0: Kemarin, alhamdulillah ya.
1: Walaupun Mbak Ica itu sudah di penginapan Sanjaano, Surabaya.
0: Oh, udah mau pulang gitu ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Ibu, Bu Bambang mau request lagu apa, Bu?
1: Lagu sisanya apa, Mbak Ica?
0: Ini ada tadi yang request Hiduplah Sebelum Mati ya. Terus ada Melangitkanmu dari Gea Indrawari.
1: Oke, Mbak Ica.
0: Yang Melangitkanmu ya?
1: Iya.
0: Siap-siap, Bu Bambang. Makasih, Bu. Sabar, Bu ya.
1: Iya, Mbak Rika. Selamat sore, Mbak Mawar juga semuanya aja ya, Mbak.
0: Oke.
1: Selalu dan sukses tentunya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Bambang. Kita langsung dengerin aja ya, Hiduplah Sebelum Mati dari Kunto aja tadi yang request Mbak Jess. Oke. Bun, dibantul sangat bagus tanpa kredit. Oh ya, maksudnya apanya yang bagus? Kedengarannya gitu ya. Kita langsung dengerin aja nih requestannya Mbah Jess ya. Oke, untuk Bu Bambang juga selain ini ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di menit 51. Bentar lagi kita akan nantikan kumandang azan asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya ya. Di menit 54 saya juga langsung pamit aja. Atau ada yang ingin gabung langsung silahkan. Kalau gak ada lagi saya langsung pamit. Dari Belari Indonesia untuk edisi hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi saya masih temenin teman-temannya ada di TikTok ya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.

Baik pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita dengarkan kemana azan asar dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anda kaum muslimin dan muslimah.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang enggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi enggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Enggak boleh. Kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di 97,6 FM di edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Dan untuk cuaca seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi cukup panas dan seperti itu berganti-ganti ya. Dan pendengar, untuk informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ini, isak tangis menyelimuti keluarga korban terdampak rumah ambruk di Kompleks Padilah Perdana 5 Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data sementara dari total korban terdampak, seorang remaja laki-laki bernama Rizky dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa pada Sabtu siang 25 Juli 2026 tersebut. Kepergian remaja yang akrab disapa Iki tersebut meninggalkan duka mendalam bagi sang nenek, Lastri. Ia tidak menyangka cucunya yang baru saja lulus SMA dan berencana melanjutkan kuliah tersebut kini telah tiada. Sebelum musibah terjadi, Iki sempat mampir ke rumah Lastri usai menjemput adiknya pulang sekolah. Lastri menyebut cucunya memang sering berkunjung ke rumahnya. Berdasarkan informasi yang diterima Lastri, Iki sempat berupaya menyelamatkan adik-adiknya yang masih kecil saat bangunan rumah mulai roboh. Iki menggendong adiknya keluar, namun naas dirinya justru tertimpa reruntuhan bangunan. Sebagian anggota keluarga lain dari Lastri pun hingga sore hari masih bertahan di lokasi kejadian. Selain untuk mendampingi Lastri, mereka juga memeriksa sisa-sisa kondisi bangunan yang mendadak runtuh tersebut. Saat ini ibu Iki beserta adik-adiknya masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, sedangkan jenazah Iki telah dievakuasi petugas. Sementara itu pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan mendata total korban serta menyelidiki penyebab ambruknya tiga rumah tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini pendengar, kita masih di edisi hari ini Minggu. Ini mungkin minggu terakhir ya di bulan Juli 2026. Dan kita ke masih dalam suasana duka dari rumah tiga rumah di Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang ambruk, 6 orang jadi korban di sini. Peristiwa rumah ambruk menghebohkan warga Jalan Tebikar Kaban, Komplek Fadilah Perdana 5 Blok E, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Sabtu 25 Juli 2026. Musibah yang terjadi sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah tersebut membuat warga sekitar gempar. Kepanikan terjadi karena sebagian penghuni masih berada di dalam bangunan saat peristiwa naas itu berlangsung. Berdasarkan data sementara, sebanyak 6 orang menjadi korban dan 1 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Komandan Regu Damkar Banjar Sektor Gambut Selamat Riyadi mengonfirmasi bahwa terdapat 3 unit bangunan rumah yang terdampak dalam insiden ini. Petugas gabungan langsung bergerak cepat melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban di lokasi kejadian. Sementara itu, detik-detik ambruknya 3 unit rumah tersebut membuat gempar sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Anissa, mengaku saat kejadian dirinya tengah memasak bersama warga lain di seberang lokasi. Nah, Anissa mengungkapkan 2 dari 3 unit rumah terdampak tersebut memang berisi para penghuninya saat kejadian. Penghuni di dalam rumah tersebut didominasi oleh anak-anak hingga remaja yang merupakan anak dari para pemilik rumah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar di Banjarmasin, sore ini siklus tropis nol menguat, BMKG keluarkan peringatan dini untuk Indonesia. Informasinya setelah ini, sesaat lagi untuk Anda, tetap di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel yang terpantau di Laut Filipina sebelum timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center, TCWC Jakarta pada Minggu 26 Juni 2027, siklon tropis Noel terus berkembang, yakni berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Sistem tersebut kemudian meningkat statusnya menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2026 dini hari. BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Noel masih akan terus meningkat. Dalam 24 jam ke depan, siklon diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat-barat laut. Kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan meningkat dan intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Ini dikatakan BMKG dalam laporan resminya Minggu 26 Juni 2026. Ya pendengar, kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dan satu lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda hari ini dari kurangi impor Menko Erlangga dukung kemitraan global industri farmasi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha global dan mitra global dalam industri farmasi nasional. Ia pun menyambut baik kerjasama yang dilakukan PT Tempo Scan dengan Sino Bio Farmasi, Sino Bio Pharmaceutical Group. Keduanya membentuk PT Tempo CTTQ Bio Pharmaceutical Indonesia, TCBI, perusahaan joint venture dengan Chiatai Tianqing Farmasi, Chiatai Tianqing Pharmaceutical Group, CTTQ asal Tiongkok. Ya, menurutnya joint venture industri farmasi Indonesia dan Tiongkok ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Jadi di sini beliau menginginkan Indonesia punya kemandirian di bidang obat-obatan. Kerjasama ini lanjutnya diharapkan mampu mendorong pengembangan bio farmasi nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi penanganan penyakit onkologi, penyakit hati, liver, diabetes, penyakit pernapasan serta anti-infeksi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
5: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
6: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
7: Siapa lagi itu? Kamu kenal?
6: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
8: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
9: Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
10: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
11: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
11: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
11: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
12: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
11: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
11: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
11: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
13: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda rangkuman berita olahraga sepekan tepat nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, Bugar Sport Center BSC Banjarmasin kembali menggelar kegiatan donor darah rutin yang berlangsung di Banjarmasin pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias ratusan masyarakat dari berbagai kalangan sejak pagi hari. Manajer BSC Banjarmasin Yuda Pribadi mengatakan pada sesi donor darah kali ini, tercatat lebih dari 160 unit kantong darah berhasil dihimpun panitia. Ia menilai antusias pendonor sangat tinggi, bahkan ketika kota sudah ditutup, masyarakat tetap ada yang berdatangan untuk melakukan aksi sosial di lokasi tersebut.
1: Ya, alhamdulillah kita pada donor darah kali ini ada sekitar 160 lebih kantong darah yang sudah kita terima. Ya, benar sekali, ini masih pelanggan tetap yang mana mereka tidak tahu info dari kita melalui IG maupun melalui medsos lainnya, itu melalui WA juga, bahwa donor darah mereka biasanya rutin, jadi mereka sudah tahu dan datang duluan. Ada tadi atlet Batola juga datang, terus juga ada atlet yang mewakili Sabalong juga ada datang, tapi mereka di sini Banjarmasin. Ada yang datang tadi atlet Pindaraga.
0: Masyarakat yang datang dalam kegiatan ini masih didominasi oleh para pendonor rutin. Selain masyarakat umum, kegiatan ini juga diikuti kalangan atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga dari Kota Banjarmasin hingga beberapa daerah lainnya. Salah seorang pendonor, Emma Halimah, yang merupakan atlet dari Kota Banjarmasin, menyebut bahwa dirinya sudah rutin melakukan donor darah di BSC. Selain untuk aksi sosial, ia menilai donor darah sangat bermanfaat untuk kesehatan terlebih bagi seorang atlet. Suasana meriah menyelimuti agenda nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di kawasan 0 km Banjarmasin Senin 20 Juli 2026 dini hari. Laga yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor 1-0 dan memastikan diri menjadi juara Piala Dunia 2026. Sorakan dari ribuan penonton terus menggema selama pertandingan berlangsung, hingga gol menit akhir membuat suasana semakin bergemuruh. Salah seorang pendukung Spanyol, Echon, mengaku senang dengan kemenangan yang diraih tim kebanggaannya. Menurutnya, permainan yang ditunjukkan Spanyol selama pertandingan menjadi salah satu faktor layak untuk meraih juara Piala Dunia 2026.
2: Sangat bangga ya, karena udah lama nggak ngangkat Piala Dunia juga. Terakhir Euro ya dia menang. Ya. Ini pelengkap lagi. Spanyol sangat mendominasi, Mas. Sangat mendominasi sampai-sampai Argentina nggak berkutik. Dilihat dari perjalanan Spanyol sih emang layak juara ya. Sangat layak juara.
0: Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang hadir menyaksikan agenda nobar mengatakan bahwa kegiatan nobar ini merupakan arahan dari pusat dan digelar secara serentak. Menurutnya kegiatan nobar ini juga menjadi ajang dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat di Kalimantan Selatan.

0: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin menyambut positif kepengurusan baru KONI Kalimantan Selatan yang telah resmi ditetapkan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil. Ia menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua dan Jajaran Pengurus KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Menurutnya kepengurusan baru ini menjadi momentum semangat baru dalam mendorong kemajuan olahraga di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disbud Porapar siap mendukung berbagai program KONI, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan atlet dari berbagai cabang olahraga. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga, sekaligus meningkatkan prestasi atlet di daerah.
1: Harapannya dengan adanya Ketua Umum KONI Kalsel yang baru ini, kita semua dapat memberikan pengayoman kepada seluruh atlet se-Kalimantan Selatan khususnya dan cabur-cabur olahraga baik itu di kabupaten maupun kota yang di bawah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta kami pun dari khususnya pemerintah Kota Banjarmasin itu siap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi dalam memajukan olahraga di Banua. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembinaan, meningkatkan prestasi, serta mendorong

0: Beberapa pekan, atlet panjat tebing Kota Banjarmasin kini kembali menjalani sesi latihan di venue panjat tebing Gor Hasanuddin HM Selasa sore 22 Juli 2026. Puluhan atlet pemula hingga senior turun ke tempat latihan untuk kembali membangun kebugaran dan menyesuaikan diri dalam rutinitas program latihan. Salah seorang atlet pemula, Siti Alfiana Ardi, sangat berantusias mengikuti latihan perdananya. Ia mengatakan pada sesi ini para atlet pemula diajarkan dasar-dasar dan pemahaman tentang panjat tebing.
1: Kalau menurut saya, latihan hari ini cukup ringan karena disuruh merasakan aja dulu katanya. Jadi disuruh pelajari basic-basicnya dulu. Kalau dikatakan berat itu lumayan, agak kencang dikit tangan sama bahu ini.
2: Ini pertama kali ya?
1: Iya, pertama kali. Soalnya kan keluarga ulun, salah satunya abah ulun suap panjat tebing juga, jadi kayak kalah aja dilajari di rumah dan materi-materinya gitu.
0: Kembalinya latihan ini menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Banjarmasin untuk melanjutkan pembinaan atlet. Sementara itu, Ketua FPTI Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli yang hadir langsung menyaksikan latihan perdana menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen untuk melakukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan bagi cabang olahraga panjat tebing di Kota Seribu Sungai.

0: Cabang olahraga kickboxing Kota Banjarmasin kini mulai berkembang di tengah persaingan olahraga bela diri di daerah. Meski tergolong sebagai cabang olahraga baru, para atletnya telah mampu meraih prestasi termasuk medali emas dalam ajang multi-event. Pengurus sekaligus pelatih kickboxing Kota Banjarmasin Prasetyo mengatakan bahwa prestasi yang telah diraih para atlet menjadi bukti bahwa olahraga kickboxing memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Capaian tersebut juga menjadi modal penting bagi pembinaan atlet kickboxing di Kota Seribu Sungai.
1: Cabar baru. Ya, untuk melihat dari potensi Banjarmasin sih, kita kemarin berhasil di Porprov itu juara umum 2 untuk Kota Banjarmasin, untuk Porprov, dan mendapat perolehan 8 emas di untuk Kota Banjarmasin. Dan potensi kita tuh besar untuk bisa bermain di Prapon, bahkan insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa lolos pon lebih banyak di Kota Banjarmasin.
0: Sementara itu, atlet kickboxing Kota Banjarmasin Muhammad Raihan mengaku dirinya masih ingin terus mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di setiap pertandingan. Ia berharap dapat terus mengikuti lebih banyak kejuaraan, baik di tingkat daerah hingga nasional.

0: Sebanyak 12 sekolah sepak bola di Kalimantan Selatan ikut bertanding dalam ajang PSSI Grassroots Football Day 2026 yang digelar di lapangan mini soccer SKB Mula Warman kemarin. Ajang kolaborasi dari PSSI Kalimantan Selatan dengan DP3 AKB Kalimantan Selatan digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kalsel Dinansyah, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggelar ajang tersebut. Pihaknya menilai ajang ini menjadi wadah positif dalam pengembangan bakat sepak bola dari usia dini.
1: Pada grassroots hari ini berjalan dengan lancar dan grassroots ini diikuti oleh 12 SSB. Kami berharap bahwa dalam pelaksanaan ini yang kita cari adalah anak-anak di usia dini supaya anak-anak ini dapat kegiatan-kegiatan bermanfaat sehingga anak-anak Kalimantan Selatan tumbuh dengan prestasi yang dapat membanggakan.
0: Peserta yang terlibat dalam ajang ini merupakan anak-anak dari usia 8 hingga 9 tahun yang mendapatkan kesempatan untuk bermain dan mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Komite Eksekutif EXO PSSI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din menegaskan bahwa pembinaan sepak bola usia dini bukan sekedar ajang berburu gelar juara, tetapi menjadi sarana untuk membangun karakter serta membentuk generasi yang sehat dan berdaya saing.

0: volume 3 kembali digelar di Banjarmasin pada 24 hingga 25 Juli 2026. Ajang olahraga tarung tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan tinju, tetapi juga grappling atau jiu-jitsu, eksebisi petinju wanita, hingga partai khusus legenda. Ketua Pelaksana Mairaung Fight Tournament Volume 3, Mahfuzani, yang diwakili Sekretaris Hari Nugraha, mengatakan bahwa pada pelaksanaan tahun ini, Mairaung Fight Tournament Volume 3 menghadirkan konsep yang berbeda. Di mana pada tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 25 partai tinju non-atlet yang diikuti sebanyak 50 peserta dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
1: Nah, jadi untuk meraung ketiga ini kita ada menggunakan konsep yang berbeda sih dibandingkan 2024 sama 2025. Jadi ada segmentasi antusiasme yang berbeda lah mungkin. Kalau tahun ini di volume 2026 ini kita ada mempertandingkan pertandingan tinju non-atlet itu 25 partai, berarti ada 50 peserta. Untuk yang non-atlet, untuk yang atletnya sendiri, kita memanggil lagi juara-juara meraung pada 2024 dan 2025 sebanyak 8 orang.
0: Selain pertandingan non-atlet, Mairaung Fight Tournament Volume 3 juga menghadirkan 8 petinju yang merupakan juara Mairaung pada penyelenggaraan sebelumnya. Sementara itu, salah seorang peserta, Dava Rizky, yang turun di kelas 63 kg merasa senang karena berhasil meraih kemenangan. Ia sendiri sudah mengikuti turnamen ini untuk kedua kalinya, dan keduanya meraih hasil yang memuaskan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

masih sore ini pendengar, terima kasih yang masih bersama kami. Kami terus membagikan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan sempat mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan. Ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pengecekan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau. Di sini Irwan juga mengungkapkan pintu air sempat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan di kawasan Mali-Mali yang mengalami kekeringan. Kebijakan itu diambil setelah adanya aspirasi masyarakat yang khawatir ikan budidaya mereka mati akibat minimnya pasokan air. Nah, padahal saluran irigasi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan pertanian.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata.

0: mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan simulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

Banjar masih sore ini pendengar dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN di Istana Negara Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Sehari setelah memimpin BGN, Sudaryono langsung memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk memperkuat tata kelola program MBG. Nah, berikut ini pendengar 4 gebrakan yang disampaikan Sudaryono. Yang pertama adalah digitalisasi dan transparansi tata kelola MBG. Nah, Sudaryono menempatkan pembenahan tata kelola sebagai prioritas utama, salah satunya dapat menghapus sistem pencatatan manual dan menggantinya dengan digital. Hal ini ia lakukan agar seluruh proses dapat dipantau secara terbuka. Menurutnya masih terdapat celah ketidaktransparanan yang harus segera diperbaiki. Ia menegaskan anggaran MBG berasal dari rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan sesuai tujuan program. Yang kedua adalah tetap libatkan TNI dan Polri. Sudaryono memastikan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG akan tetap dilanjutkan. Keterlibatan berbagai unsur, kata Sudaryono, diperlukan untuk memastikan distribusi program berjalan efektif hingga ke lapangan. Ia mencontohkan pengalaman saat bertugas di Kementerian Pertanian yang melibatkan banyak pihak dalam penyaluran bantuan. Jadi intinya adalah bagaimana semua pihak caranya agar program ini bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, perkuat pengawasan, libatkan publik. Gebrakan berikutnya ialah memperkuat sistem pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas BGN. Selain pengawasan internal, Sudaryono juga membuka ruang bagi masyarakat, media, dan pihak swasta untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Kemudian yang keempat pendengar adalah terapkan sistem rewards dan punishment. Nah, Sudaryono juga menegaskan akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Unit yang memenuhi standar operasional akan diberikan apresiasi, sedangkan yang melanggar standar keamanan pangan mutu maupun operasional akan diberikan sanksi hingga ditutup. Nah, langkah tersebut diperlukan agar kualitas program MBG tetap terjaga sekaligus memastikan masyarakat menerima layanan gizi yang aman dan sesuai standar. Aduh, jadi ingat lagunya tuh, MBG. Ya udah, jangan diterusin. Tetap di sini pendengar di Banjarmasin sore ini.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak tahun 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat sungai Hantan, Korea Selatan. Saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951 sampai 1953, vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 1990 dan pada bulan September 2023. Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerja sama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Dengan demikian, pendengar, rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak tahun 2023 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Banjarmasin sore ini pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda di 97,6 FM. Kita sudah di jelang senja. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPA Veronica Tan mendorong kolaborasi pemenuhan hak anak Indonesia. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diperlukan untuk menghadirkan ruang tumbuh anak yang aman dan berkualitas. Pemenuhan hak anak mencakup dukungan gizi, pengembangan minat dan bakat, serta penyediaan ruang aktivitas positif. Veronica menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri acara Jelajah Sapa di Jakarta Timur, Minggu 26 Juli 2026. Veronica Tan menilai komunitas berperan strategis dalam membangun karakter dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Pendampingan berkelanjutan melalui pelantikan atau pelatihan kapasitas di luar sekolah turut mendukung proses perkembangan anak secara konsisten. Wamen PPA dorong kolaborasi penuhi hak anak Indonesia dari RRI.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan sepertinya untuk kode yang satu ini hampir semuanya sudah menggunakan ya. Kita bicara mengenai QR code, kini digunakan untuk pembayaran digital, absensi hingga tiket elektronik. Nah, namun pernahkah Anda bertanya mengapa bentuknya selalu kotak? Nah, melansir Denso Web, QR code dikembangkan di Jepang pada tahun 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibanding barcode. Nah, para pengembang ini juga ingin menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Dan di sini dikatakan oleh Denso Web, tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai. Tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR code. Insinyur Denso Web Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Nah, dengan begitu pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR code. Nah, untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang meneliti berbagai gambar, simbol, hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 berbanding 1, berbanding 3, berbanding 1, berbanding 1 yang paling mudah dikenali. Nah, pola tersebut memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR code secara otomatis. Jadi kode tetap dapat dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Berkat rancangan tersebut, QR code mampu dipindai lebih cepat dibanding kode 2 dimensi lain pada masanya. Kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibanding barcode. Nah, kini bentuk kotak pada QR code bukan sekadar pilihan desain. Struktur tersebut menjadi kunci agar proses pemindaian langsung cepat, akurat, dan konsisten. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi jelang saat berkumandangnya azan maghrib nanti di menit 30 dari pukul 18. Kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 59 dan seterusnya, dibacakan Muhammad Fajri.

我。

Allahu Ekber, Allah.

0: dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita mendengarkan musik yang asli begitu ya, dari sebuah karya yang tentunya tidak mudah untuk tercipta, dan untuk itu kita juga memang harus menghargai itu. Dan ini dibuktikan oleh Spotify. Spotify resmi menghapus lebih dari 75 juta lagu spam dalam kurun 12 bulan terakhir guna memerangi fenomena AI slope, yaitu musik instan bermutu rendah buatan AI yang diunggah massal untuk memanipulasi algoritma dan merebut royalti musisi asli di tengah lonjakan 100 ribu unggahan lagu baru ya setiap hari. Nah, meski demikian, Spotify tidak melarang penggunaan teknologi AI secara mutlak dan tetap menyambut karya seniman asli yang menggunakan bantuan AI, dengan catatan menerapkan sistem transparansi baru serta melarang keras peniruan suara atau voice cloning tanpa izin dan manipulasi streaming. Jadi selamat tinggal musik palsu. Spotify hapus 75 juta lagu AI dan spam dari platformnya. Dan ini merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini dan juga jelang senja. Setelah ini ada Niar yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat jelang malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
9: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
8: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
9: Ih, jualah. Mbah, Pang, ku ambil kah nih?
8: Eh, mau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga malam hari ini dengan berkah dan karunia-Nya kita semua diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan juga kesehatan lahir batin. Anugerah sehat lahir batin ini tiada tara. Semoga dengan anugerah ini kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, dengan harapan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini, pendengar, kami menemani Anda ya di 26 Juli 2026, tepatnya hari Minggu. Kami mengajak pendengar untuk bersama-sama, yuk klik rri.co.id, karena beragam informasi kami hadirkan selalu untuk Anda. Baik, pendengar, informasi dari reporter Rizky Wahyudi, Pemkot Banjarmasin dukung Festival Kuliner Banua Perkuat UMKM. Silakan ya Anda baca informasi selengkapnya. Pendengar, Festival Kuliner Banua Qris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 menjadi wadah bagi pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Selatan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan kekayaan cita rasa daerah. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia ini menjadi bagian transformasi Kalsel menuju sektor non-ekstraktif ya, ekstraktif melalui penguatan perdagangan UMKM dan pariwisata. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas penyelenggaraan festival yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemda dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ehram Mubtezar menyampaikan terima kasih kepada KPWBI Kalsel yang secara konsisten menghadirkan kegiatan bernilai strategis. Menurutnya, festival ini tidak hanya mempromosikan kuliner lokal, tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM melalui kolaborasi berbagai pihak.

Selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: gak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang gak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener nanti jadi gibah loh.
0: Enggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 114.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali satu informasi dari rri.co.id, silahkan Anda boleh baca juga ya. Informasi yang tentu ini kabar dari Banjarmasin, ada 3 rumah di Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, ambruk. 6 orang jadi korban. Ini merupakan laporan dari reporter Lukmanul Hakim. Pendengar, peristiwa rumah ambruk menghebohkan warga Jalan Tembikar Kaban, Komplek Fadilah Perdana 5 Blok E, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Musibah yang terjadi ini pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah membuat warga sekitar gempar. Kepanikan terjadi karena sebagian penghuni masih berada di dalam bangunan saat peristiwa naas ini berlangsung. Dan berdasarkan data sementara, sebanyak 6 orang menjadi korban dan 1 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Kembali pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Informasi olahraga ya, laporan dari Robi Anggatama. Pendengar RRI Banjarmasin, pengurus perkumpulan Sambo seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan Persambi Kalimantan Selatan, masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Mahligai Pancasila Banjarmasin hari Jumat 24 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi Krisna Bayu. Pelantikan ini menjadi momentum baru bagi perkembangan olahraga Sambo di Kalimantan Selatan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi Sambo di tingkat daerah maupun nasional.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pukul 19.42 menit saat ini. Selamat melaksanakan sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Pendengar, selamat melaksanakan sholat Isya ya. Untuk Anda yang baru akan melaksanakan, bagi Anda yang telah melaksanakan, alhamdulillah pasti terasa lebih tenang jiwa dan raga. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti pendengar, kami juga membersamai Anda pada pukul 21.10 menit di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema Spirit Kayu Baimbai menyongsong 5 abad Kota Banjarmasin mandiri dan maju sejahtera. Nanti pendengar boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Kami tunggu ya di Ngobras ini malam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel, terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau perlu kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

menikmati lagu lama seperti lagu yang barusan kita dengar ya, bersama Nicky Astria dengan Jarum Neraka. Mungkin Anda masih ingat nih lagu ini tahun berapa. Yang jelas kami temani malam Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, sekarang kita ke informasi, pendengar. Laporan dari reporter RRI Muhammad Lukmanul Hakim ya, yang tentu menghadirkan mengenai polisi usut penyebab ambruknya 3 unit rumah di Tatah Makmur. Pendengar, pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam guna mengusut penyebab pasti ambruknya 3 unit rumah di Komplek Fadilah Perdana 5, Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 25 Juli 2026 ini mengakibatkan kerusakan parah serta menelan korban jiwa. Adapun pelaksana harian PLH Kapolsek Kertakanyar Ibtu Sumari mengungkapkan personil kepolisian bersama tim Inavis Polres Banjar telah diterjunkan ke lokasi usai kejadian dan petugas melakukan pengumpulan bukti lapangan serta memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dan di situ pendengar juga dikirimkan ya anggota ke rumah sakit untuk melakukan pendataan di sana. Kemudian juga berkoordinasi dengan pihak Inavis Polres Banjar untuk melakukan olah TKP. Nah, berdasarkan pendataan kepolisian, musibah ini berdampak pada 9 orang penghuni bangunan. Jadi dari total korban terdampak, 5 orang mengalami luka-luka dan seorang remaja berusia 19 tahun yang bernama Rizky meninggal dunia. Mengenai pemicu utama robohnya bangunan, pihak kepolisian hingga kini belum menyimpulkan penyebab pastinya. Namun, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bangunan rumah nomor 29 itu roboh terlebih dahulu sebelum merembet ke unit di sebelahnya. Anda penasaran informasinya? Ayo mampir ke portal kami rri.co.id. Anda bisa baca informasi mengenai polisi usut penyebab ambruknya 3 unit rumah di Tatah Makmur. Informasi yang disampaikan oleh reporter Muhammad Lukmanul. Banjarmasin Malang.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Elsa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, nanti pendengar RRI pada pukul 21.10 menit, jangan lupa ya warga Banua, ayo bersama-sama dengan kami di Ngobras. Kita akan ngobrol tentang spirit kayu baimbai menyongsong 5 abad kota Banjarmasin, mandiri dan maju sejahtera. Untuk warga Banua, ayo dong. Saksikan kami juga bergabung ya di 0811511410 dan 0511325162. Ada juga bisa memberikan komentar di live chat di malam hari ini, tentunya di RRI Banjarmasin live streaming ya. Kami hadir membersamai Anda. Baik, pendengar, informasi-informasi kesehatan, kemudian juga informasi gaya hidup, informasi olahraga, lengkap banget di sini di rri.co.id. Di antaranya juga ada informasi mengenai Banjarbaru luncurkan kompetisi bayar pajak via QRIS berhadiah, juga ada. Kemudian ada informasi Festival Kuliner Banua perkuat wakaf digital dan ekonomi syariah. Juga lengkap di rri.co.id.

0: Petani milenial Karir Masa Depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Selamat malam pendengar. Kami akan hadir sesaat lagi membersamai Anda dalam drama radio dengan judul Sekolah Mendoan.
3: Desa itu berdiri di lembah kecil yang selalu dibungkus aroma kedelai rebus. Di sini, pagi tidak dibangunkan ayam, melainkan denting kaleng fermentasi tempe yang digantung di serambi rumah. Lia dan Panji datang bukan sekedar membawa ransel, tetapi juga ambisi yang kadang lebih berat dari barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa desa ini akan menampung semua gelombang yang mereka bawa, bahkan yang mereka sembunyikan di balik tawa.
4: Selamat datang. Ingat, kalian kali ini tidak cuma belajar dari buku. Di sini, yang mengajar adalah kehidupan itu sendiri. KKN itu tentang belajar dari masyarakat. Semangat ya.
5: Tenang, Bapak. Program sekolah yang saya rancang sudah lengkap. Dari literasi dasar sampai pelatihan teknologi sederhana. Saya ingin semuanya berjalan sistematis.
4: Bagus.
6: Aku lebih tertarik cari tahu siapa yang punya warung mendoan yang paling enak, Pak. Itu juga penting untuk kelangsungan hidup di desa.
4: Panji, Panji. Ya sudahlah, semoga dedikasimu muncul nanti malam ya.
3: Tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki, riuh kedelai direndam warga lebih cepat dari sambutan mereka. Konflik tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, dari hal sesederhana mengurus tempe.
7: Tolong ya, kalau mau bantu tuh bantu beneran. Kalau mau bikin sekolah tapi akhirnya bayar ya sama aja. Kami ini udah pusing ngurus kedelai dan tempe. Malah nanti stres juga mikir biaya sekolah.
5: Tidak perlu khawatir, Bu. Ini semua gratis kok untuk anak-anak.
8: Aman, Bu. Fokus aja buat tempe dan mendoan yang enak, Bu. Anak-anak biar kami yang urus.
4: Lia, Panji, ingat, pengabdian itu bukan tentang terlihat sibuk ya, tapi tentang gimana kalian benar-benar hadir di masyarakat. Ingat ya.
3: Pagi pertama, misi KKN itu disambut aroma kedelai yang direndam dan angin desa yang tenang. Di meja balai desa, sebuah amplop coklat tampak menunggu seperti pesan yang sengaja disembunyikan semesta.
5: Panji-panji, amplop begini biasanya nggak bawa kabar baik. Takut deh, coba buka.
6: Tenang, kita belum sempat bikin masalah kok. Lihat, ini daftar murid sekolah. Jumlahnya total 62.
5: Hah? Loh, kemarin yang datang sosialisasi cuma 5 loh. Ini anak-anak atau meteor jatuh dari langit?
3: Begitulah, visi yang mereka bawa mulai diuji sejak langkah pertama. Bukan oleh teori, tetapi oleh jumlah murid yang tiba-tiba melampaui bayangan.
5: Panji, tadi Pak RW sudah bilang ada rumah yang dulu dipakai buat sekolah. Tapi nggak tahu apa masalahnya jadi kosong. Kita coba bangun itu lagi yuk.
6: Oke, kita kesana sekarang juga ya.

0: bukan rumah. Ini bambu ditegakin aja. Masa dulu ini sekolah sih, miris banget Lia. Apa bakal cukup menampung anak-anak sebanyak itu? Aku gak yakin deh.
1: Namun esok pagi, rumah bambu itulah yang tetap terpilih menjadi sekolah. Kapur tinggal serpihan, spidol kering, dan kursi hanya 3.
0: Lia, ini beneran. Mana gak bau lagi. Tempat olah kedelai di dekat sini kan ya?
2: Gak apa-apa, Ji. Yang penting semangat dulu. Sisanya kita benahi pelan-pelan. Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Kala itu, di tengah kesederhanaan desa, mereka belajar. Pengabdian bukan soal sempurna, melainkan keberanian memulai.
2: Hari ini, kita belajar tentang ekonomi ya. Kita belajar tentang uang dengan sederhana.
3: Kalau uangnya aja nggak ada gimana, Mbak? Kita berangan-angan aja gitu kalau punya uang.
2: Setidaknya, kita bisa belajar biar nggak kalap kalau punya uang. Kalaupun pas punya uang, kita bisa pakai untuk bantu orang tua kita urus tempe.
4: Kalian hebat. Humor kalian ini bisa bantu anak-anak lebih paham. Keren.
1: Hari terakhir KKN datang juga. Suasana haru tapi hangat. Proses pembelajaran karya para mahasiswa akan terus berlangsung di desa itu, dibantu muda-mudi desa yang semakin mahir dan pandai. Warga berkumpul memberi ucapan terima kasih, dan mahasiswa mencoba menahan emosi meski tak bisa menahan lapar.
2: Terima kasih semuanya. Kami banyak belajar dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Semoga yang sudah kami lakukan dapat memberi manfaat untuk Bapak, Ibu semua. Anak-anak juga makin jadi pintar, bisa kuliah sampai lulus.
0: Kalau nanti saya main lagi ke sini, tolong siapin menduan terbaik buat saya ya, Bu. Jangan lupa cabai yang banyak, itu yang paling saya rindukan.
4: Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik, tapi ingat, hal kecil yang kalian mulai di sini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
1: Dan begitulah, KKN berakhir, tetapi cerita tentang sekolah, konflik, tawa, dan kebersamaan di desa yang tidak akan terlupakan. Mereka pulang dengan kenangan, dan Panji pulang dengan janji untuk kembali demi gorengan mendoan kecintaannya.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
6: 15 tahun.
7: Soalnya minim gelar kita.
5: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
8: KB ini berdiri dari 2017.
5: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
9: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
10: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
11: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
12: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
5: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Salam sejahtera. Malam hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, senang sekali kami dari RRI kedatangan narasumber. Alhamdulillah kita akan banyak ya diberikan inspirasi ini malam yang berhubungan dengan spirit kayu baimbai menyongsong 5 abad kota Banjarmasin mandiri dan maju sejahtera. Dan pendengar, kita tahu Banjarmasin akan memasuki usia 5 abad. Tentu perjalanan panjang ini membutuhkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya melalui peran komunitas perempuan yang terus bergerak untuk berkarya bagi Banua. Dan malam hari ini juga ada Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Yani.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar.
13: Kita bahagia banget ya kedatangan ibu-ibu di sini, luar biasa.
14: Sri Kandi, Sri Kadi Banua ini.
13: Betul banget.
14: Dan hari ini nuansanya cerah, secerah cuaca di luar.
13: Iya.
14: Banjarmasin hangat karena sudah sekian hari tidak ada turun hujan ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kebakaran.
13: Amin.
14: Amin.
13: Mari kita tetap bersatu padu ya Mbak Yani. Jangan buang puntung rokok lah sembarangan gitu ya. Betul. Ini bisa memicu karhutlah. Dan ini malam Mbak Yani, boleh kita kenalkan narasumber, silahkan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam.
14: Ibu Sri Kandi Kota Banjarmasin yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita dibersamai oleh Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Baimbai. Ada 4 orang yang luar biasa yang akan membersamai perbincangan kita malam ini. Nah, izin Ibu, kita berkenalan dulu. Silakan dari yang sebelah kanan saya.
15: Kami sekretaris dari perkumpulan wanita Persatuan Wanita Mandiri. Nama kami Haja Dian Ruhaida sebagai sekretaris.
14: Ibu sekretaris ya Bu ya. Sekretaris di sebelah kanannya Ibu sekretaris, silakan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Nama ulun Ibu Kadaria dari
14: Persatuan. Persatuan Wanita Mandiri.
16: Ya.
14: Persatuan Wanita Mandiri.
16: Persatuan Wanita Mandiri bidang kegiatan di bidang kegiatan.
14: Oh, bidang kegiatan oh, Ibu Kadaria.
16: Iya.
14: Okay. Pengalaman pertama Bu ke RRI.
16: Ya, pertama oh, ini
14: luar biasa.
16: Alhamdulillah.
14: Bisa berkenalan dengan seluruh pemirsa RRI. Iya. Samping kanan Ibu lagi.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam.
17: Nama saya Haja Nur Hayati sebagai bendahara di Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Baimbai Kota Banjarmasin. Dengan diundang ke sini kami pengalaman pertama dan sangat berterima kasih pada malam ini bisa
14: disapa
17: ada
14: dong, Bu.
17: Di sini.
14: Iya.
17: Terima
14: halo,
17: kasih.
14: Pemirsa RRI, halo pemirsa Pro 1 Banjarmasin. Oke, dan di samping kanan Ibu Nur Hayati ada Ibu.
19: Iya. Selamat malam. Saya kebetulan Anita. Wakil Sekretaris dari Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Baimbai. Terima kasih Bu Yani, kita dari organisasi PW Mandiri sudah diundang di acara Pro 1 RRI pada malam hari ini.
18: Iya, ngobras nama acaranya.
19: Oh iya, ngobras. Iya, iya. Ngobras, ngobrol santai. Betul, iya, terima kasih. Iya,
18: komunitas. Iya.
14: Alhamdulillah. Iya. Dari sekian pertemuan baru ini ya Bu Anita ya. Iya. Kita bareng lagi karena Ibu Anita ini aktivis dan tepat sekali organisasi Ibu menggandeng Bu Anita sebagai pengurus wakil sekretaris karena beliau sudah teruji jiwa sosialnya dan kami berharap Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Baimbai ini juga semakin eksis.
18: Amin.
14: Amin ya rabbal alamin.
18: Amin, amin ya rabbal alamin.
14: Kita juga sapa Ibu Ketua yang pada malam ini belum bisa hadir di tengah kita. Ya, selamat malam Ibu Dr. Randa Haja Siti
16: Akbari.
14: Semoga sehat selalu.
18: Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat malam Ibu.
20: Selamat malam.
14: Alhamdulillah.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bahagia ya Bu ya.
20: Iya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Saya maaf nanti tidak bisa datang karena kondisi ada engsel di kaki yang agak longgar, jadi sulit jalan.
14: Engsel di kaki agak longgar.
18: Kita doakan ya pendengar masyarakat Banua, mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya.
16: Amin.
18: Amin. Amin.
20: Amin.
14: Oke. Bu, dari sekian banyak ormas yang melapor di Kesbangpol itu akhirnya kami jadi tergelitik Bu, kenapa organisasi Ibu ini ada Kayuh Baimbainya, visi misinya boleh diserkan Bu biar kita lebih mengenal lagi.
20: Begini, visi misi kami adalah kebersamaan terutama untuk membangun ibu-ibu baik yang agak berumur maupun yang lansia. Kebetulan pengurus kami atau organisasi kami ini kebanyakan lansia, yang janda, janda lansia.
14: Oh, janda lansia.
18: Baik.
20: Bukan menggulau jandanya, enggak.
18: Tapi berdaya. Jadi, gitu ya.
14: Lansia berdaya.
20: Visi makanya adalah mengangkat harkat derajat wanita agar bisa mandiri. Karena kebetulan saya juga janda sendiri ya.
18: Ibu promosi.
14: Berarti bukan persatuan para janda ya Bu ya.
20: Kita itu masih bisa produktif walaupun umur 60. Kadang-kadang dianggap ibu-ibu lansia ini dianggap tidak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi maksud saya jangan hanya menyisihkan akhirat, ya akhirat kita sama semua dunia dan akhirat dunia juga kan. Jadi kesehatan juga dijaga agar bisa awet muda gitu. Sekarang saya ini sekarang 78
14: tahun. 78
20: tahun.
14: Luar biasa ya, Ibu.
13: Panjang umur, Bu.
14: Panjang ya. Umur.
20: Alhamdulillah. Jadi kalau engsel bagus saya bisa kesana tadi malam.
14: Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang yeah. Ibu bisa hadir.
13: Amin. Yeah. Kita nanti di RRI ya, Bu ya.
14: 78 tahun bukan usia yang sedikit, Ibu. Berkahnya luar biasa itu.
20: Alhamdulillah.
14: Jadi luar biasa.
20: Alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh pengurus di RRI bahwa kelompok kami bisa hadir. Jadi orang lebih tahu gitu apa kegiatan kami, apa yang dikerjakan, kegiatan apa gitu. Terima kasih Ibu ya atas kehadiran kami-kami di sini.
14: Ya, sukses selalu untuk Bu Akbari dan pengurusnya.
20: Semoga sehat lah, yang penting sehat.
14: Yang penting sehat Ibu, usia berkah untuk kawan-kawan semua. Kita kembali ke studio. Nah, Ibu dia sebagai sekretaris. Sudah berapa lama organisasi ini berdiri, Bu?
15: Dari tanggal 5 Juli 2013.
14: 5 Juli ya, mau ulang tahun berarti.
13: Udah lewat.
14: Masih bulan Juli anniversary-nya. 2013. Oke.
15: Dulu juga kami kan masih kerja. Jadi kami gabung itu pada 2017.
14: Oh, oke. Berarti di periode 2017 ya Ibu mulai bergabung.
15: Bergabung kemarin. Jadi waktu 2013 itu kami masih aktif kerja. Jadi pas sudah pensiun baru masuk di sini.
14: Berarti memang sudah meniatkan diri Bu ya untuk bergabung dan membersamai kegiatan ormas ini.
15: Sebelumnya Ibu yang
14: Bu Akbari?
15: Bu Akbari itu teman kakak saya.
14: Oh, teman kakak.
15: Iya. Jadi sudah kenal lama. Jadi pas saya pensiun itu langsung dipanggil gitu.
14: Oke, untuk diajak gabung.
15: Diajak gabung sama Ibu.
14: Luar biasa ya, karena pertemanan dan satu circle akhirnya saling support seperti itu. Dan Bu
16: Kadaria,
14: apakah juga sama?
16: Maksud
14: berteman juga?
16: Enggak.
14: Iya, kalau Ibu gimana gabungnya?
16: Kemarin kan kami ada di grup lain, terus diajak kawan. Di Beuntung Batuah dulu.
14: Itu organisasi juga Beuntung Batuah. Boleh kita panggil
16: Ibu Siti Batimah. Ibu Siti Batimah ketuanya.
13: Iya.
16: Jadi Batimah ya. Istrinya Pak Herman.
14: Ormas
16: kemarin itu, kemarin itu ikut di situ di Beuntung Batuah. Terus diajak lagi gabung di sini
14: Kayu Beimbai,
16: wanita mandiri Kayu Beimbai.
14: Sejak tahun berapa Ibu gabung?
16: Lupa. Tahun berapa?
14: Udah 10 tahun ada?
16: Belum.
13: Baru ya.
16: Paling 5 tahunan lah.
14: 5 tahunan lah. Berarti di 2020-an. Oke. Asik Bu gabung di Kayu Beimbai.
16: Alhamdulillah. Beimbai. Rasanya bila ada pertemuan, bila kada hadir rasa sayang, benar. Kada pernah kada hadir terus.
14: Apa sih Bu kegiatannya sehingga Ibu menyesal kalau tidak hadir?
16: Alhamdulillah kan kami dari bidang kegiatan. Kami bidang kegiatan. Jadi apabila hari Kartini kita mengadakan lomba juga. Agustusan kita mengadakan lomba
14: berarti
16: juga.
14: Senang lomba-lomba ya.
16: Iya. Jadi di rumah Ibu Akbari Jumat Berkah.
14: Oke.
16: Tiap Jumat. Sekitar jam 10 pagi. Jadi kita di situ baca Yasin, tahlilan, selawatan.
14: Oh, selalu di rumah Ibu Ketua.
16: Iya.
14: Ya?
16: Oke. Tiap Jumat itu Jumat pagi.
13: Selalu bergerak ya Bu.
14: Selalu bergerak. Jumat Berkah tadi kode acaranya. Okay. Yang jelas ibu sangat suka ya dengan aktivitas di sini.
13: Dapat bersilaturahmi juga.
16: Bila, tiap kali pertemuan rasa rugi bila kada hadir.
13: Nah,
0: kumpul-kumpul okay. Sama kawan-kawan.
14: Menyesal kalau kada umpat.
0: Iya kan, Bu?
16: Alhamdulillah kada pernah apa lagi. Ini kan sebulan sekali arisan.
14: Sebulan sekali arisan.
16: Mm-hmm. Karena Jumat itu tiap Jumat berkah. Mm-hmm. Jadi yang Ibu Akbari menyiapkan hidangannya. Mm-hmm. Tapi ada anggota-anggota yang hadir ini dibolehkan membawa apa terserah.
14: Iya, okay. Yeah. Seperti itu.
16: Nah, tambahan cemilan-cemilan kah? Mm-hmm.
14: Itu akhirnya yang membuat semua ingin berperan, ingin berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
16: Alhamdulillah.
14: Nah, sekarang ke Ibu Nur Hayati ini sebagai bendahara.
17: Oh iya.
14: Bagaimana, Bu, untuk menggerakkan roda organisasi ini?
17: Saya bergabung di Wanita Mandiri dari 2022. Kemudian dalam kepengurusan 2025 sampai periode tahun 2030 nanti di sebagai bendahara. Untuk menggerakkan itu kami kerjasama antara pengurus dan anggota untuk yuran.
14: Oh, ada yuran
17: dari
14: ada yuran.
17: Anggota. Mm-hmm. Ya, tapi yuran itu nanti kita untuk kita, dari kita untuk kita.
14: Dari kita untuk kita.
17: Untuk kita. Jadi itu selalu asik ya di Persatuan Wanita Mandiri ini, kekompakan. Mm-hmm. Dan juga ada juga sumbangan-sumbangan dari kita-kita juga. Mm-hmm. Itu yang tidak terikat, tapi kalau yuran kan itu terikat. Jadi secara bertahap 6 bulan dari pengurus dan anggota itu masuk ke kas bendahara. Dan itu
14: ya.
17: Bantuan-bantuan juga ada. Mm-hmm. Yang donatur, yang ketua, ibu ketua juga sering untuk memberikan sumbangan.
14: Berarti
17: ke kegiatan-kegiatan.
14: Sponsornya kuat ini. Nah, sekarang ke Bu Anita nih. Untuk menjadi anggota dari perkumpulan ini ada syarat dan ketentuan kah? Boleh diserkan, siapa tahu banyak nanti ibu-ibu kita yang ingin bergabung. Karena asik sekali katanya kegiatannya di organisasi ini.
21: Organisasi kita ini bersifat terbuka, Bu Yani. Independen dengan partisipatif. Jadi terbuka untuk siapa saja yang kepingin
13: gabung.
21: Tapi ada persyaratan-persyaratan juga yang di anggaran dasar yang harus juga dipatuhi kalau ada anggota yang mau masuk. Yang jelas itu nanti kalau masuk itu seperti ada yuran. Terus kita juga mesti menjelaskan itu seperti apa anggota mandiri ini, kegiatannya seperti apa. Harus jelas. Jadi supaya yang mau masuk itu tahu kegiatan kita itu seperti apa.
14: Iya. Dari tahun 2013 sampai saat ini sudah berapa banyak anggota yang terdaftar?
21: Yang terdaftar itu yang 40, sekitar 40 itu ya. 40 yang tetap. Ada juga simpatisan yang iya. Jadi sekitar 40 lah yang aktif.
14: Kita. 40 anggota aktif yang rutin.
21: Yang rutin.
14: Yang setiap bulan membayar iuran. Betul. Juga setiap ada kegiatan dia berkontribusi. Nah, yang simpatisan ini seperti apa, Bu?
21: Simpatisan itu kalau umpama mereka kepingin
16: hadir.
21: Nah, itu kita silakan sebagai simpatisan mereka melihat acara kita seperti apa, seperti itu. Jadi kadang-kadang juga simpatisan itu dari undangan ya, Bu, Bu Sekretaris
16: undangan.
21: Ya. Dari undangan-undangan yang disampaikan oleh Ibu Ketua, mereka kayaknya kok bagus gitu.
16: Kalau kita ada acara, apalagi ada acara. Misalnya maulidan, ada kan diundang.
21: Itu jadi kita di organisasi itu ada momen-momen umpama hari-hari besar. Dalam rangka maulid, kebetulan Ibu Kadaria ini bidang kegiatan, beliau ini bidang keagamaan.
14: Bidang keagamaan.
21: Jadi beliau yang selalu memandu untuk bidang keagamaan beliau. Jadi kita selalu melaksanakan momen-momen hari-hari besar. Maulid Nabi, Hari Ibu, 17 Agustus, terus hari-hari yang yang kita satukan dengan acara kita di dalam setiap bulannya. Jadi itu umpama acara kita tanggal sekian hari Kartini, ya kita selama umpama tidak tepat waktu tanggal 21 umpama.
14: Tapi
21: kita
14: di bulannya ya,
21: di bulannya ya, sama bulannya itu kita.
14: Berarti bulan depan banyak event nih, ada 17-an,
21: ya,
14: ada
21: memang, lebih. Ya, itu memang sudah kita programkan bulan depan.
14: Oh, so.
21: Untuk 17.
14: Berarti Agustus. Ada juga ya program untuk 500 tahun Kota Banjarmasin.
13: Kita nanti. Ya.
14: Jangan lupa kota kita ulang tahun ya.
1: Iya, boleh. Iya, Bu ada untuk program 500 tahun Kota Banjarmasin itu, kami dari Persatuan Wanita Mandiri rencananya di dalam bulan Agustus ini.
14: Mm-hmm. Bentuknya apa nih? Boleh di spill sedikit biar kita menunggu eventnya.
16: Kalau biasanya kan kalau acara kalau itu Hari Kartini atau Agustusan, kami mengundang disabilitas ya Bu Yani.
14: Oke, okay, mengundang disabilitas.
16: Mengundang yang itu yang
21: ya
16: anak yatim diberi untuk diberi santunan.
14: Oh iya. Oh, okay. Berarti disabilitas anak yatim
21: itu program rutin yang memang
14: setiap tahun diadakan
21: dalam program kita.
14: Dari organisasi ini datang ke tempat mereka atau mereka yang dihadirkan?
16: Mereka yang dihadirkan.
21: Dihadirkan mereka.
14: Dan mudah-mudahan tahun ini jumlahnya semakin meningkat ya Bu ya.
16: Amin.
14: Kalau sebelumnya 100, amin, mungkin tahun ini bisa 150.
13: Bertambah ya.
14: Bertambah.
13: Ya ini tertarik sekali saya nih Bu Yani ya.
14: Tertarik untuk jadi anggota?
13: Boleh juga ikut ya.
16: Boleh. Boleh.
13: Soalnya kayaknya asik gitu ya.
16: Iya.
13: Banyak acaranya. Dan ini tema kita kan ada kayu-kayu baimbanya gitu ya. Ini semacam filosofi. Boleh dong dijelasin kayu baimba itu filosofinya kayak apa?
16: Ayo.
14: Silakan siapa yang mau menyampaikan?
15: Mungkin waktu kemarin ini apa pembentukan komunitas itu ya. Mungkin karena kan kita di Banjarmasin itu seribu kan sering sering kan kayu baimba gitu Bu. Jadi kita ikut juga di dalam situ namanya jadi kayu baimba juga sama-sama gitu jadi kayaknya gitulah di ininya pengambilan nama dari Kota Banjarmasin itu
14: karena kata-kata yang sangat familiar diambil menjadi identitas organisasi kayu baimba semangat untuk sama-sama bergotong royong
16: untuk berkarya
14: seperti itu
13: bekerja sama
15: dari anggota
1: Satuan
15: kami
1: Wanita
15: itu
1: Mandiri
15: banyak juga yang sudah meninggal.
14: Oke.
15: Karena kan teman-teman ibu itu kan sudah
14: ibu aja usianya udah 78 tahun ini masih jadi, semangat masih berkarya.
15: Jadi ada yang sudah meninggal juga ada.
21: Kebetulan ibu ketua kita ini aktivis juga dulu Bu.
15: Aktivis dulu dia,
21: jadi beliau itu memang suka organisasi.
14: Pastilah Bu.
21: Dari
14: mudanya pasti
21: sudah. Beliau itu aktivis, jadi beliau di mana-mana dulu
1: komunitasnya
21: banyak. Termasuk beliau pernah juga menjabat di KPU ya, Ibu Akbari ya, tahun berapa itu?
15: KPU ya.
21: Pernah jadi anggota KPU, beliau juga pernah jadi ketua partai, beliau juga pokoknya aktivis lah dulu beliau
14: pada
21: ini
14: masa,
21: pada masa beliau masih muda.
15: Terakhir ya di PKB.
14: Dari partai PKB.
15: Juga terakhir.
21: Jadi pengalaman beliau itu beliau bawa di organisasi kita ini untuk bisa kita saling menjalin kerjasama
14: dan untuk kaderisasi.
21: Kaderisasi
15: kata
21: juga
15: belakangnya dia seorang guru.
14: Sebelumnya beliau seorang guru.
21: Iya.
14: Berarti sudah 18 tahun sudah purna. Dan eksis di organisasi. Luar biasa keberkahan
16: di organisasi.
21: Iya. Jadi panutan kami soalnya beliau Bu, karena beliau kalau bagi saya ya karena di banyak organisasi beliau itu termasuk yang saya saya jadikan panutan.
14: Semacam role model bagi ibu?
21: Iya, karena beliau, waduh, luar biasa. Dengan kebaikannya, dengan segala yang ada beliau tumpahkan di organisasi. Makanya kita di organisasi ini kayaknya enak, santai, kekeluargaan, kayak gitu. Jadi nyaman lah.
13: Baik. Ini sepertinya Mbak Yani, kita juga memberi kesempatan untuk masyarakat ya yang ingin bergabung, ingin bertanya juga boleh. Ini sepertinya sudah ada ya. Baik, kita akan coba sapa siapakah beliau. Ya, ini ada pendengar yang bergabung. Halo, Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara mengoptimalkan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif lokal agar kesejahteraan merata hingga ke tingkat kelurahan? Terima kasih. Ini jauh-jauh dari Jawa Tengah.

0: ya, bisa.
1: Oh, iya. Ya, untuk mengaktifkan UMKM sampai tingkat kelurahan.
0: Maksudnya begini ya, dari kami juga pengen untuk mengaktifkan tadi sampai ke kelurahan. Dari modal UMKM-nya, kalau misalnya dari apa itu, kalau misalnya dari tingkat kelurahan ya. Terus tuh kalau misalnya sukses di tingkat kelurahan, kita naik lagi jenjang ke kecamatan. Nah, setelah nanti kita ke kecamatan, terus kita bisa bergabung dengan UMKM yang lainnya. Apabila kita sukses di situ, kita akan bisa berjaya. Demikian kalau untuk UMKM tuh.
1: Untuk di Kota Banjarmasin, apakah bentuk yang sudah dilakukan terhadap UMKM kita seperti apa ya, Bu?
0: Kalau ini ya, bisa kita untuk menjadikan sesuatu, misalnya kita punya bahan untuk UMKM. Nah, terus kita laksanakan, terus kita lakukan untuk teman-teman semua agar UMKM kita bisa berlanjut. Nah, terus dari maksudnya dari segi makanan atau dari segi pakaian ataupun dari segi lainnya, dari sana kita bisa untuk berkembang UMKM-nya. Apalagi kan kalau yang kita sekarang nih dari segi kuliner ya, itu kayaknya bisa mencapai untuk tingkat yang di atas itu.
2: Ya. Naik kelas gitu ya?
1: Ya, UMKM kita udah naik kelas, Bu. Ya. Dan di organisasi ini ada UMKM kah yang dibina secara langsung?
3: Bisa saya tambahkan?
1: Jadi, siap, Ibu.
4: Untuk di organisasi kita itu ada semacam pelatihan yang biasanya itu pelatihan bersama, Ibu. Pelatihan bersama yang kita umpama ibu-ibu semua tahu ada pelatihan seperti ini, ayo sama-sama. Itu untuk menghidupkan UMKM yang ada di kita ini. Kebetulan kan ada UMKM juga, kayak yang untuk kue kering, ya, menjahit, apa. Jadi ada dalam satu program ditentukan dalam bulan berjalan itu, umpama hari ini kita ada pelatihan untuk mengolah apa kacang telur, umpama. Nah, itu sama-sama ibu-ibu bersama, jadi tahu cara-cara mengolahnya seperti apa. Jadi kalau ada beberapa yang dari kita UMKM, mereka mencoba mengolah itu. Terus dipasarkan di kita dulu ini, dipasarkan di kita
5: di anggota dulu.
4: Ke anggota dulu. Baru setelah itu nanti siapa yang mau dari teman-teman kita di luar yang mau kita pasarkan, seperti itu. Mungkin lebih optimal kalau UMKM ini seperti ini kali ya. Kita mengolah di semacam umpama ya, pelatihan ini mengolah umpama pelatihan kacang telur. Nah, itu mungkin untuk ke kelurahan.
6: Mungkin ini dari masyarakat, dari individu kita ya, masih belum bisa memasarkan ke masyarakat. Nah, mungkin dari kelurahan bisa membantu kita, membantu seperti apa tata cara kita supaya itu bisa ke masyarakat. Nah, mungkin dari orang-orang kayak personil-personil kita yang tidak tahu seperti apa, bisa dari kelurahan umpama menyampaikan. Nah, seperti itulah kira-kira yang perlu kita, untuk optimalnya perlu kita sampaikan di sini, demikian.
1: Oke, Ibu, saya jadi
2: artinya di sini mendampingi gitu ya.
6: Iya.
2: Mendampingi para pegiat UMKM, ya. Dari RT misalnya, dari bawah ya. Dulu terus naik ke kelurahan, terus ke kecamatan, ya. Gitu ya, Bu ya.
6: Jadi seperti itu. Jadi mungkin setelah di masyarakat dikenal kan, paling enggak kan kalau seperti itu kita tahu tingkatan-tingkatan untuk penjualan-penjualan seperti itu ya. Harus ada IRT-nya. Nah, penjelasan-penjelasan seperti itu perlu disampaikan ke kita yang tidak tahu. IRT-nya itu kan harus ada kalau penjualan ke umum ya, IRT.

0: produk halalnya seperti itu ya, yang mungkin yang saya sendiri seperti itulah ya, mengetahuinya. Yeah. Nah, okay. Itu.
1: Baik, Bu. Saya jadi kepingin tahu lebih jauh. Ini kan di sini udah disebutkan tadi ada sekitar 40 anggota aktif. Yeah. Dari 40 ini apakah ada pelaku UMKM-nya juga?
0: Ada, pelaku UMKM kita ada. Jadi itu di organisasi wanita kita itu ada menjahit. Uh-huh. Yang menjahit baju, jadi dari kita untuk kita, ibu-ibunya jahit ke kita sendiri, ke mereka, ke anggota kita sendiri. Jadi saling membantu kita. Itu uh-huh. pertama, terus juga ada yang catering kali ya, Anu Budean ya. Catering Ibu Endang ya dulu ya. Ibu Endang itu kebetulan yang punya
2: Dennis
0: Catering itu Bu Endang, itu di anggota kita juga beliau. Terus siapa lagi ya Bu Dian, sekretaris kita? Ibu siapa
3: ibu
0: ya yang
3: Galeha juga sering kan memasarkan produk yang cemilan, kuliner, dan kadang-kadang kita mengikuti bazar juga atas nama Persatuan Wanita Mandiri dengan komunitas lain, karena kita lebih mengenalkan produk itu supaya antara intern dulu di kemudian ke tingkat RT di mana kita berada kedudukan itu, kemudian di kelurahan. Jadi yang namanya itu cemilan-cemilan itu biasanya yang banyak diminati
1: karena cemilan satu ringan
3: dan juga ringan, tadi ringan. Yang dari murah, ini kan murah, ya. Ibu ini kan sering Bu Jaleha itu dari komunitas perempuan Persatuan Wanita Perempuan.
0: Lumayan Bu untuk UMKM-nya. Jadi tapi untuk kita, dari kita untuk kita. Yeah. Mereka biasanya membawa ke anggota kalau ada acara-acara nih produk kita.
1: Berarti setiap bulan ya Bu ya ada acara. Pasti setiap bulan juga ya ada pasar UMKM di kegiatan Ibu.
4: Iya. Mbak Yani, ada juga nih pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ya. Pertanyaannya dari Mbak Asmi, apa sebenarnya yang membedakan Persatuan Wanita Kayu Baimba dengan organisasi perempuan lainnya? Adakah Facebooknya Mbak Niar dan juga medsosnya untuk organisasi wanita ini? Nah, pada penasaran kan orang kan? Sebelum dijawab, kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini ya. Tetap bersama kami di Ngobras Ini Malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
7: 15 tahun.
6: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
8: KB ini berdiri dari 2017.
6: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
9: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
10: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
11: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
12: 15 Club Indonesia ini masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
6: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
13: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111410.
4: Kami kembali membersamai Anda di Ngobras ini malam. Ada yang penasaran nih warga Banua ya, mengenai organisasi wanita ini, apa sih bedanya dengan organisasi lainnya gitu ya, dari Ibu Asmi tadi. Dan ada nggak medsosnya, Facebooknya kak, atau apa begitu ya, media sosial yang bisa dilihat kegiatan-kegiatan Bu Buhan Pian. Ya kan Mbak Yani ya?
1: Betul. Silahkan. Ya silahkan Bu Anita.
0: Ya, terima kasih Ibu Asmi ya tadi atas pertanyaannya. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan ini. Tadi apa bedanya organisasi kami dengan organisasi wanita lainnya? Pada intinya memang organisasi kita dengan organisasi lain itu hampir sama. Cuma organisasi kita lebih fokus ke pertama kita lebih fokus ke pemberdayaan perempuan juga.
1: Pemberdayaan perempuan.
0: Terus kedua juga organisasi kita ini
1: lebih aktif lagi mendampingi UMKM.
0: Ya, mendampingi UMKM. Jadi di angkatan kita itu sebagian ada yang UMKM. Jadi kita mencoba mendampingi, mengarahkan seperti apa agar produk-produk mereka bisa
1: bisa diterima di tengah masyarakat.
0: Ya, di tengah masyarakat.
1: Dan juga produk mereka naik kelas ya Bu ya.
0: Ya, produknya naik kelas seperti itu sih. Sebenarnya pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan itu seperti kita ada pelatihan di warung bukun ya, itu juga salah satu
2: kuliner
0: salah satu bagian yang bagian kalau ada pelatihan-pelatihan kita ditawarkan dari warung bukun. Warung bukun ini itu pelatihannya macam-macam di sana. Jadi
1: Warung Rukun.
0: Termasuk saya pernah juga ikut di sana untuk pelatihan menjahit. Saya pernah ikut di sana itu. Jadi ditawarkan kalau mereka punya program yang kalau mereka melaksanakan pelatihan, mereka tawarkan di kita di organisasi kita apa aja, entah itu pelatihan menjahit, entah pelatihan membuat sasirangan. Saya juga kebetulan pernah pelatihan buat sasaran, saya ikut juga. Jadi itu juga yang dari warung rukun itu juga menawarkan seperti itu.
1: Oke, berarti warung rukun ini semacam organisasi yang memberikan keterampilan.
0: Betul.
1: kepada siapa saja yang
0: ya.
1: Oke, boleh nanti next kita cari warung rukun biar bisa lebih dikenal lagi.
0: Iya, kebetulannya Ibu
2: Lina,
0: Rahmawati Lina ya, Ibu Lina ya, kami sapa dengan Ibu Lina aja sih.
1: Seperti itu, warung rukun. Oke. Berarti memang perempuan ini walaupun dia dikodratkan sebagai ibu yang punya banyak sekali talent, dan ini menjadikan semacam spirit untuk kita, terutama kaum ibu ya, bahwa perempuan itu apapun kodratnya dia tetap harus bisa memberdayakan baik dirinya sendiri maupun lingkungannya.
4: Iya, dan satu tadi yang penasaran ya dari Bu Asmi, adakah Bu Buhan Piani punya medsos?
0: Medsos baru kita kaget ya. Pas ada di sini baru kita kaget. Kebetulan organisasi ini kebanyakan kan orang-orang tua. Itu saya juga nggak kepikiran tuh mau bikin kata.
1: Nanti setelah ini bikin Bu ya.
0: Setelah ini saya berusaha untuk.
2: Iya. Untuk sementara medsos masing-masing.
1: Medsos organisasi.
2: Iya. Untuk organisasi belum.
4: Perlu itu kayaknya.
0: Organisasinya punya ya.
10: Benar juga.
2: Semua organisasi.
10: Iya, iya.
2: Jadi kami akan
0: akan
2: dirilis. Nanti diupdate lah.
10: Harus ada, iya benar itu.
1: Karena dengan medsos,
10: semua bisa dikenal.
1: Semua aktivitas dari kegiatan organisasi ini akan bisa dilihat dan akan semakin memberikan wawasan bagi perempuan di Kota Banjarmasin khususnya. Ya, mungkin hari ini pengurusnya adalah kaum Lolita. Ya. Saya tidak sebut lansia ya, saya sebutnya Lolita. Tetapi siapa tahu ke depan ada kader-kader muda.
7: Iya.
1: Harapan yang itu bisa harus membersamai untuk lebih mengembangkan lagi yeah organisasi ini. Sepuh-sepuh ya, sepuh-sepuh.
7: Rata-rata betul? Itu rata-rata.
1: Rata-rata.
7: Di atas 50.
1: 60-an rata-rata yeah ketua saja udah yeah luar biasa.
7: Jadi harus merekrut dari yang muda.
1: Harus merekrut yang muda.
7: Kebetulan untuk medsos. Yang rasanya yang umur 40 harus ke dada lah.
1: Dada. Dada lah. Dada. Belum 40, ada kan yang jelita? Belum.
4: Kita tunggu ya, Bu. Ya. Kita semua. Kita tunggu medsosnya nanti.
7: Iya, ya. Ya. Sekarang BR itu Bu Anita. Ya. Ibu Anita ini juga jago juga di medsos tapi belum belum. Ya,
4: nanti belum nanti akan di, belum kepikiran.
7: Iya. Akan dirilis ya, Bu.
14: Iya.
7: Insya Allah dirilis lagi.
1: Ada
7: IG ya, IG.
1: Ada IG nanti Bu ya, dibikin. Ada medsosnya juga biar bisa lebih eksis lagi. Seperti itu.
7: Bu sangat sayang kan kalau kada.
1: Iya, Insya Allah Bu. Setelah pulang dari sini nanti Bu Anita akan membuatkan Bu. Semua kegiatan yang diikuti bisa nanti bisa di-sharekan di situ. Jangan lupa like and subscribe. Seperti juga siaran RRI malam ini ya.
7: RRI Pro 1 ya.
4: Iya.
1: Tadi ada yang ingin suaranya disampaikan. Kita coba apresiasi apa yang beliau sampaikan untuk Ormas Wanita Mandiri Kayuh Baibai.
7: Boleh.
4: Boleh, Pacar?
15: Saya Asmara Sunayanti, senang bisa menyapa semua pendengar, pemirsa RRI Banjarmasin. Topik hari ini sangat menarik dan izinkan saya juga menyampaikan sedikit opini berkaitan dengan topik kita hari ini. Menurut saya menjelang 5 abad Kota Banjarmasin, pada dasarnya kita kembali pada prinsip yang menjadi jiwa orang Banjar, yaitu kayuh baimbai, arah menyarah, dan wajah sampai ke puting. Nilai-nilai ini bukan hanya semboyan tetapi kekuatan batin yang membuat kita tetap teguh meski zaman berubah. Misalnya kayuh baimbai ya, kayuh baimbai mengajarkan bahwa kita hanya bisa maju jika mendayung bersama. Tujuh? Ya. Kemudian hara menyarah menegaskan bahwa kita tidak menyerah meski arus deras menghadang. Dan wajah sampai ke puting adalah janji bahwa perjuangan kita tidak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Haram menyerah wajah sampai ke puting. Nah, berkaitan dengan era sekarang, spirit ini menjadi cahaya bagi pelajar maupun diaspora Banjar. Khususnya pelajar membutuhkan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi dan saling menguatkan. Diaspora Banjar di berbagai negara membawa identitas ini kemanapun mereka melangkah, bahwa orang Banjar itu adalah pejuang yang tidak mudah patah dan tidak pernah meninggalkan kebersamaan. Sebagai contohnya di kota saya di negara Hungaria, Budapest. Di Budapest bisa tumbuh menjadi kota wisata dunia, kota wisata dunia karena Sungai Danube yang menjadi pusat budaya, pusat sejarah dan ruang publik. Maka Banjarmasin pun memiliki potensi yang sama. Kita punya Sungai Martapura, kita punya Sungai Barito, Pasar Terapung dan budaya sungai yang jauh lebih tua dan lebih hidup. Yang kita perlukan hanyalah keberanian. Keberanian untuk menata, keberanian untuk merawat, dan keberanian untuk mengangkat sungai kita ke panggung dunia. Dengan kayuh baimbai, kita bergerak bersama. Dengan hara menyarah, kita tidak berhenti ketika tantangan datang. Dan dengan wajah sampai ke puting, kita memastikan bahwa Banjarmasin akan menjadi kota yang mandiri, yang maju dan sejahtera, yang insya Allah akan sejajar dengan kota-kota besar lainnya dunia.
1: Amin.
15: Tanpa kehilangan jati diri. Orang Banjar bisa juga, kada kalah juga. Baik, nah, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat Kayu Mbak-Mbak ini bukan hanya slogan ya Mbak Yani ya.
1: Betul.
4: Tapi benar-benar menjadi budaya gotong royong yang apa namanya diwujudkan melalui aksi nyata. Dan terlihat juga di malam hari ini ibu-ibu luar biasa semangat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa pengalaman pertama ya. Dan ini akan menjadi catatan sejarah bagi kepengurusan ibu di masa sekarang. Tapi sayang waktu sudah mendekati akhir. Silakan.
0: Mungkin untuk akhir penutup ini.
1: Iya, closing statement Bu Anita.
4: Boleh Bu Anita. Ya.
0: Jadi secara internal sebagai kita wanita mandiri, sebagai wahana pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan anggota dari BUMN Mandiri sendiri. Terus yang kedua, menampung, mengarahkan, dan menyalurkan aspirasi dalam memperjuangkan dan kepentingan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi. Ketiga, mensejahterakan para anggota dengan memberikan kesempatan untuk berwirausaha secara bersama-sama. Untuk keluarnya, eksternalnya, ikut serta mendukung program pemerintah, khususnya Kota Banjarmasin, mandiri, maju, sejahtera. Juga ikut mewujud serta berpartisipasi mewujudkan kondisi masyarakat Kota Banjarmasin yang stabil dan dinamis. Seperti itu.
1: Luar biasa. Ya. Silakan Ibu Nurhayati closing statement-nya.
7: Terima kasih untuk malam ini, sangat luar biasa kami bisa menyampaikan apa yang diprogramkan dari Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Mbak-Mbak Kota Banjarmasin. Semoga apa yang kami programkan itu selalu, ya tadi wajah sampai kaputing istilahnya kata orang Banjar, dan Kayuh Mbak-Mbak artinya kami bergotong royong untuk mewujudkan program-program yang pertama di Persatuan Wanita Mandiri.
1: Amin.
7: Semoga tercapai apa yang kami harapkan.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Mungkin itu kuasa ya. Diri kami.
1: Silakan Ibu.
14: Kami terima kasih sudah diundang di sini. Semoga ada kesempatan bisa gabung lagi di sini.
4: Boleh.
14: Siap. Salawat dan salam kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita bicarakan malam ini diridhoi Allah.
1: Amin.
4: Ya Rabbal Alamin.
1: Ya, silakan Ibu Sekretaris.
16: Kami dari Persatuan Wanita Mandiri juga mengucapkan terima kasih atas ada diundangnya dalam Ngobras malam ini. Sebelumnya saya juga pernah ikut Ngobras waktu Bapak Arifin Nur pernah ikut di rumah ketupat itu.
1: Kampung ketupat.
16: Kampung ketupat. Itu. Jadi terima kasih atas undangan ini dan mudah-mudahan ada lagi undangan selanjutnya.
7: Jaya RRI Pro 1.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih buat Kesbangpol yang sudah mengundang kita pada malam ini untuk bisa memperkenalkan Persatuan Wanita Mandiri ke masyarakat khususnya Kalimantan Selatan.
1: Amin.
0: Terima kasih RRI Pro 1.
4: Siap.
7: Ya. RRI Pro 1, makasih.
4: Kami dari RRI siap ya Bu Yan, nanti Bu Yan yang ngatur ya.
1: Dari kami Kesbangpol Kota Banjarmasin mengapresiasi setinggi-tingginya kiprah dan aktivitas ibu dalam Persatuan Wanita Mandiri Kayuh Mbak-Mbak. Ormas ibu adalah salah satu contoh ormas yang taat aturan.
7: Amin.
1: Lapor ke Kesbangpol, kemudian aktif di masyarakat dan jangan lupa laporan akhir nanti setiap 6 bulan atau 1 tahun. Itu kami tunggu sehingga Ormas di Kota Banjarmasin semakin berdaya.
14: Amin.
1: Sukses selalu.
4: Amin.
1: Untuk ibu-ibu semua dan sehat dan sukses untuk Ibu Ketua Dr. Anda Haji Siti Akbari. Kami pamit undur diri. Terima kasih RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih Mbak Niar. Terima kasih Mas Fajar.
4: Dan tidak lupa juga Mbak Yani, kita ucapkan terima kasih ya untuk pendengar dan pemirsa yang selalu mengikuti siaran kita, yang dengar melalui RRI Digital dan juga menonton kita melalui RRI Banjarmasin live streaming ini malam. Dan ternyata semangat kayu baimbai bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Banjarmasin yang mandiri, maju dan sejahtera. Terima kasih Ibu-ibu.
14: Sama-sama. Terima kasih.
4: Salam sehat selalu bahagia ya.
1: Terima kasih.
4: Mari kita bangun Banua Kalimantan Selatan.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat malam pendengar. Bagaimana dengan malam Anda? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Dan kita semua selalu bertaburan berkah ini malam. Lagu-lagu lama, lagu-lagu memori hadir menemani pendengar malam hari ini. Saya Niar, ada Pajar, ada Yoga juga hadir membersamai pendengar di lagu-lagu lama, di Melodi Memori. Lagu-lagunya antara lain Ku Cari Jalan Terbaik Panca Pondaang, Hentian Ini, kemudian ada Glenn Fredly Sekali Ini Saja, Jangan Kau Duakan Cintaku dari Anang Hermansyah, Bayangan Gurawan Rahmat, Esok Milik Kita Kiki Maria, kemudian Demi Cinta Hetikos Endang, kemudian ada Queen lagu lama nih, lagu barat We Are The Champions. Silakan untuk pendengar yang ingin gabung. Halo, malam.
1: Malam
0: juga dari
1: Jember.
0: Dari Jember, Mbak Rike, apa kabar?
1: Nge? Alhamdulillah sehat, lagi dingin banget Banyar.
0: Wah, ini hujan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kapan Banjarmasin hujan ya?
1: Ya, mungkin besok.
0: Enaknya, dari jam berapa hujannya Mbak?
1: 3 jam hujannya.
0: Waduh,
1: tapi
0: puas
1: gerimis,
0: banget.
1: Tapi 3 jam cukup lama, lumayan dingin banget
0: Banyar. Enaknya. Mudah-mudahan kami dapat berkah juga ya.
1: Iya, mudah-mudahan dapat berkah hujan juga Banyar di Banyar.
0: Nggih, amin.
1: Iya.
0: Dari
1: satu
0: Jember
1: enggak ada hujan Banyar.
0: Dari Jember ini ada loh, Anang Hermansyah, Jangan Kau Duakan Cintaku. Maukah? Waduh. Satu kampung dengan sampean.
1: Mau dong.
0: Iya.
1: Salam dulu Banyar ya.
0: Boleh, sehat, boleh. Banyar. Buat siapa? Sehat kabarnya, Mbak?
1: Salamnya. Alhamdulillah buat Ibu Bambang, ada Mbak Osin, ada Mbak Maimuna, ada Mbak Pina, ada Putri, ada Mawar juga, selamat malam aja. Terus ada Mbak Picoy, ada Bang Ali, ada Bang Ojan juga. Lama kayaknya gak muncul Bang Ojan nih. Ada Bang Albi, Mbak Ica.
0: Mau kawin gak aja Bang Ojan tuh, Jan? Mau kawin kah? Lawas kada terdengar?
1: Mungkin.
0: Iya, mau dia mungkin.
1: Mau nikah Alia.
0: Kita aminkan ya.
1: Iya, kita aminkan. Ada Yusuf juga, semuanya sudah Mbak Nian. Salamnya kompak selalu,
0: amin,
1: sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Mbak Nian yang di Banjar, mudah-mudahan selalu sehat sama kita.
0: Amin, siap-siap Mbak.
1: Iya, makasih waktunya Mbak Niar ya.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember kita ke Banjarbaru. Karyanya ada Herman, selamat malam.
2: Malam Mbak Niar, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat kabarnya Herman?
2: Sehat Mbak Niar, enak.
0: Alhamdulillah. Di Banjarbaru ada hujan kah?
2: Belum Mbak Niar.
0: Oh belum, nah sama kita menanti hujan juga. Iya loh.
2: Tadi ada ingisir tadi benar mendung kan ya Ray.
0: Tapi kali jadi hujan lo.
2: Ya beda emang adep dampak ke pale hari itu nah.
0: Terbawa angin kayaknya lah.
2: Ingi kan udah herang mana udah kelihatan mana.
0: Pian mau lagu yang mana Herman?
2: Tadi tuh ada Rahmat kan ya Ray.
0: Rahmat, Bayangan Gurawan.
2: Nah itu yang mana Ray.
0: Aja siap.
2: Tadi ibu seperti yang tadi tuh
0: Mbak Rike.
2: Mbak Rika, salam sehat Mbak Rika ya lo. Sama Bang Hindit Trekora juga nah ditunggu ya lo.
0: Iya, itu Ojan mau kawin kah? Kedengar suaranya?
2: Kayaknya bisa pengen ya Ray.
0: Kita nantikan undangannya lah.
2: Iya, yang tahu nama Bang Hindit tahu sih nanti.
0: Oh iya kah?
2: Enggak lawan Mbak Mawar atau tahu juga tak?
0: Kita nanti undangannya ya.
2: Tinggi kan ya, kita datangi kan ya, anak.
0: Nyaman makan kita makanan di situ.
2: Ya, masih kan ya.
0: Sama-sama, makasih lah.
2: Enggak bisa. Enggak bisa tepiannya lah.
0: Amin, amin. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang baru aja gabung di TikTok RRI Pejuang Rupiah. Kemudian ada Cha. Ada siapa ini? Ada Cahaya juga. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Mas Didi Ardian Syah, ini dari mana Pian? Ada Reza Fahlevi, ada Paridah, ada Ismi. Kemudian Mas DN Laili, Muhammad Iqbal, Arfian 99 Rusliani, ada Syasha, ada Putra, ada Abdul Raub, Fatimah, ada Es Kopi, Winari, Siti Fajah, Fajah, Pak, Siti Faizah, kemudian M Nur Jannah, Nadian Syah, Ida Silalahi, Rusidah juga. Ada Mbak Mita juga. Selamat malam semuanya ya. Salam kenal, salam persahabatan. Kita akan dengar lagunya Jangan Kau Duakan Cintaku. Kemudian ada lagu Bayangan Gurauan. Ini dia.

0: Persembahan dari Anang Hermansyah, Jangan Kau Duakan Cintaku. Lagu ini pendengar RRI mungkin ada yang masih ingat nih. Lagu di era tahun berapa ya? Jangan Kau Duakan Cintaku. Iya, 2006 kalau enggak salah. Di album 10 tahun pertama, album kompilasi yang merangkum perjalanan karir solo Anang Hermansyah. Lagunya memang bagus-bagus, suara Mas Anang juga keren dan berkarakter ya. Baik, ada yang gabung lagi. Ini lagu Bayangan Gurauan, kita akan hadirkan juga, tapi kita akan sapa dulu pendengar ya. Selamat malam. Halo.
1: Dari Banjarmasin.
0: Dari siapa, di mana?
1: Bang Hendi, Bundaran Batik Orang.
0: Oh gitu, Bang Hendi.
1: Ya.
0: Ini Bang Ozan, apa kabar?
1: Gak ada kabarnya, Mbak, hilang nggak tahu.
0: Iya, apakah dia mau merit?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dia mau merit, jangan lupa undangannya ke kita ya.
1: Ah iya.
0: Kita tunggu nih, ya.
1: Oh, bahkan si Mada udah siap jadi MC-nya loh.
0: Iya, kita siap datang ya.
1: Iya,
0: Gimana di sana, hujan apa enggak?
1: Tadi itu agak-agak gerimis. Hujan sempat.
0: Sempat.
1: Kita 15 menitan.
0: Waduh, lumayan enak tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini malam mau dengar lagu yang mana nih? Queen kah?
1: Terus apa lagi Queen? Judulnya Mbak
0: Queen. Iya, We Are the Champions itu.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: itu
0: mau ya? Lagunya saya, memang lagu lama. Punya cerita kah di lagu ini?
1: Iya, ini kan perayaan kemenangan Spanyol sebagai juara Piala Dunia. Ini di mana-mana diputar Mbak, di Spanyol nyata jelas.
0: Keren banget pastinya.
1: Iya.
0: Wow, aku kemarin tebak-tebak buah manggis 2-1, ternyata 1-0. Wow, wow.
1: Iya.
0: Itulah permainan bola ya, ada yang menang, ada yang kalah.
1: Pasti.
0: Pastilah. Begitu juga dengan hidup. Ya?
1: Iya, Indonesia juga harus belajar banyak dari Spanyol.
0: Iya, tapi Indonesia semangatnya luar biasa loh.
1: Harus.
0: Suatu saat nanti kita yakin Indonesia juga bisa berjaya.
1: Iya, dan dan ini sudah mulai di AFF untuk Asia Tenggara, sudah mulai kan, mulai besok nama Indonesia.
0: Ya, kita selalu dukung ya.
1: Terus nanti Januari Piala Asia juga lanjut.
0: Lanjut terus.
1: Pokoknya benar-benar RRI bisa nobar juga debar terus.
0: Wow, asik-asik. Nanti kita kasih masukan ke bos kita ya. Harus betul, itu. Betul. Seperti kita halnya dukung Piala Dunia, ya.
1: Betul-betul, Mbak.
0: Siap.
1: Kita dukung terus pokoknya.
0: Oke.
1: Oke, muasir salam Mbak buat Adik Herman. Buat Adik Putri, Adik Musub, Adik Mawar, sama Adik Ojan. Ayo serius.
0: Iya.
1: Maju terus, kita dukung.
0: Ini berapa lama nih? Aku lama banget gak dengar suara dia. Ojan.
1: Ketika Putri hilang, Ojan ada. Ketika Putri keluar, Ojan hilang.
0: Ada apa ini? Kita tunggu ya Ozan ya. Mudah-mudahan Ozan bisa gabung ini malam ya.
1: Amin ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Hendy, siapa dia? Ini ada Eza nih. Halo Eza.
2: Ya, malam Bang ya.
0: Iya, dekat enggak sama Ozan?
2: Agak jauhan.
0: Oh, agak jauhan. Aku lama enggak dengar.
2: Oh,
0: gitu. Lama nggak dengar suara Ozan, mudah-mudahan sehat, berkah ya.
2: Ada aja masuk kok.
0: Oh, ada aja.
2: Tapi jarang, mungkin lagi hal-hal lagi.
0: Lagi sibuk mungkin ya. Mudah-mudahan Ozan selalu sehat dan berkah hidupnya ya.
2: Amin.
0: Ya,
2: kalau Ozan kan bisa kumpul Mbak Nia. Kalau Ozan di Sungai Tuan ya.
0: Oh, di Sungai
2: Istanbul.
0: Tuan. Agak jauh ya.
2: Agak jauhan.
0: Istanbul. Ini ada yang dari Turki kemarin ada. Katanya dari Turki ya, Istanbul, Turki.
2: Istanbul.
0: Bukan, aku bilang. Dia dari Kabupaten Banjar. Istanbul. Kita punya Istanbul apa Istanbul?
2: Istanbul tuh Turki, kalau Istanbul
0: iya, kata pula. Kita Istanbul, aku bilang ya. Kita Kabupaten Banjar. Kalau itu kan Istanbul. Iya, macam-macam.
2: Mbak Nia, lagunya belum dipilih apa.
0: Banyak, yang mana maunya Bayangan Gurauan, Atau mau ku cari jalan terbaik Panca Pondaang?
2: Nah, itu aja ku cari jalan terbaik aja.
0: Iya, siap-siap. Pengen
2: cari jalan terbaik aja buat mamanya, Mbak Nia. Doakan aja, nah.
0: Sehat terus
2: ini
0: ya.
2: Ini udah dilatih, mama berdiri dah, mama.
0: Alhamdulillah. Sehat, mama,
2: tapi
0: ya.
2: Tapi berjalan belum kawal lagi, Mbak Nia.
0: Semangat, semangat, mamanya. Amin, amin.
2: Doakan aja, Mbak Nia. Minta doanya.
0: Nah. Doa kita bersama ya, Mama Eza sembuh.
2: Lagi berapa-apa sih.
0: Makasih
2: itu aja itu lagunya Mbak Nia. Panca selalu Mbak Nia, doa yang terbaik selalu aja.
0: Amin, amin.
2: Panca rezekinya barokah aja.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam buat punya Pro 4 lah, Pro 2 juga. Lagi mendengarkan aja nah, walaupun kata kawal radio kata hit-hitnya streamingnya.
0: Makasih Eza.
2: Kadang-kadang lewat YouTube aja Mbak Nia.
0: Pro 2 siapa ya yang siaran? Sabrina ya?
2: Pro 4 Sabrina Pro 2. Kalau Pro 4 nah kata Mitisi ulang.
0: Iya,
2: soalnya
0: iya.
2: Kan belum lihat titik pokoknya Pro 4 nah
0: iya baik.
2: Soalnya kan belum kada belum berkawan pang lagi gitu.
0: Siap.
2: Kalau berkawan ini Pro 1 Pro 2 aja nah.
0: Siap siap. Oke.
2: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa yuk yang bergabung di TikTok? Oh iya, salam dari ini. Dari Demata. Malam Bunda Niar, malam juga ya. Kemudian dari Sahminan Minan. Oke, selamat bergabung Bang Sahminan. Demata-mata enggak dicariin nih sama Bunda Niar, dicari juga lah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kemudian ini juga. Oh iya, ini katanya antara sama Asta dan Istam. Ada-ada aja. Bu Niar minta lagu Pang Ulun. Boleh lagunya apa tadi? Sahminan ya. Ini lagunya boleh dipilih. Ku cari jalan terbaik Panca Pondaang atau mau lagu Glenn Fredly sekali ini saja. Silahkan dipilih ya. Ini lagunya udah di program MD kita. Jadi untuk pendengar silahkan bergabung untuk memilih lagu. Mungkin salah satu lagunya merupakan lagu penyanyi kesayangan. Kita sapa lagi lah. Selamat malam. Halo, malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, putri panjang umur. Tadi disapa sama Hendy.
3: Ini salam balik juga buat Bang Hendy sendirilah.
0: Ya.
3: Iya, apa kabar kan Niar?
0: Kabar baik.
3: Gini, sore tadi sempat ada ya penggerimis ini.
0: Gerimis melanda hati, enggak ya? Gerimis aja, nggih.
3: Apa?
0: Nah, siapa tuh?
3: Apa gerang?
0: Nah, terputus nih putri. Lagi ngomong sama siapa nih Putri? Boleh dicoba lagi ya Putri ya? Di belakang Putri boleh bergabung untuk pendengar. Tadi ada Bang Hendy, kemudian ada Eza, ada Putri juga ya. Di belakang Putri silahkan bergabung pendengar. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dari?
4: Mawar Batu-Batu.
0: Oh, Mbak Mawar, apa kabar Mbak?
4: Alhamdulillah. Sehat,
0: iya, mampirlah ke RRI kalau lewat Banjar.
4: Insya Allah. Ini lagi sambil nyetrika baju nah.
0: Kok di sana ada hujan kah?
4: Enggih, yang tadi gerimis tang.
0: Gerimis. Baik, Mbak Mawar, lagunya. Enggih.
4: Lagunya itu Herman tadi, Rahmat Bayangan Gurawan.
0: Bayangan Gurawan. Ini lagu lain ada juga nih.
4: Apa ulang yang lagi Malaysia?
0: Malaysia enggak ada. Sekali ini saja Glenn Fredly.
4: Iya,
0: esok milik kita.
4: Ulun oh, sukanya lagu Malaysia.
0: Oh, Rahmat itu tadi ya, Bayangan Gurawan.
4: Yang Malaysia cuma itu kalau.
0: Iya.
4: Iya itu aja.
0: Aja kita nyanyi bareng.
4: Kirim salam tadi nah buat Putri, kenapa jatuh?
0: Ya,
4: Buat Putri lah, buat Maimunah juga di Kota Baru, Herman, buat itu Abang Ojen, Barika juga. Lagi ya. Abang Roy, Opis Joy, itu Mas Yono juga. Ya udah, buat Manian makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahminan, lagunya akan kita hadirkan bersama Panca Pondaang ya. Kemudian Mas Ada, selamat malam. Dari Mas Noval, dari Polres Semarang di. Oh inggih, waalaikumsalam. Selamat malam ya. Salam kenal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Untuk pendengar, kami dari RRI Banjarmasin mengucapkan selamat menikmati lagu-lagu lawas di program Melodi Memori RRI Banjarmasin. Adakah satu lagi penelpon boleh? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari
5: Ama di Pala.
0: Mbak Ama.
5: Lagunya ini aja yang
0: Spanyol menang Mbak Ama. Tadi, Mbak. Spanyol menang Mbak Ama.
5: Yang ini sekali aja, sekali berbuat salah jangan ulang-ulang. karena gue kebiasaan kalau diulang-ulang kayaknya jadinya kau aja dibunguli, jangan kayak itu.
0: Kenapa?
5: Ya lho Mbak.
0: Kenapa Mbak?
5: Halo.
0: Iya?
5: Ya, emang sekali saja kan tadi. Jadi kalau misalnya berbuat tuh jangan lagi diulang-ulang, karena kalau diulang karena ini aja kau harus dibunguli ini ya, itu.
0: Mm-hmm. Baik.
5: Dalam berimak tali, bujur datang lah. Allah tuh berulang-ulang beri maaf, tapi baru mau yang gue kalau mau diulang.
0: Gak suka kita di...

0: takdim. Nah itu kita jual sama sama Bang Pamungkas pendiknya juga ya.
1: Pendiknya
0: tuh. Nah,
1: baik. Penggemar olahraga jadi, memang.
0: Dadah.
1: Baik. Mbak Amah mau lagu yang mana tadi, Mbak?
0: Glenn Fredly dari sekali.
1: Oh, Glenn Fredly. Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati satu persembahan dari Rahmat, Bayangan Gurawan, Rahmat Mega. Ini dia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini.
4: Baik, kami kembali membersamai Anda ya di lagu-lagu lama, yaitu Melodi Memori. Silakan untuk teman-teman semua yang ingin bergabung, saya masih berikan kesempatan ya, masih ada waktulah. Halo, malam.
5: Malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tadi jatuh.
5: Ingin itu dipanggil kakak ya tadi.
4: Oh iya ke. Sehat kabarnya ya?
5: Ingin sehat. Anu nih lampu sudah nyala juga, panas sudah.
4: Alhamdulillah. Tadi matinya jam berapa listrik?
5: Mulai jam 1:30 tadi.
4: Sampai jam?
5: Sampai jam 7:30.
4: Walah, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 6 jam.
5: Tinggi ya.
4: Lama.
5: Hampir setiap hari sudah.
4: Ya ampun, tapi mungkin jam berapa gitu, gantian gitu ya?
5: Inggih, anu juga. Apa malam tadi, mati jualan sini lampunya.
4: Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan listrik gak padam lagi di wilayah Kalsel ya. Amin, amin. Mudah-mudahan teman-teman di PLN ini tolong layani masyarakat ya, masyarakat Banua. Jangan lagi lah padam-padam lampunya ya, atau listriknya.
5: Lumayan juga malaman tuh, malam apa, malam apa, malam Minggu ke malam-malam tuh.
4: Iya kah?
5: Inggi, mulai anu, mulai jam 7 sampai jam 12:30 malam tuh, malam tuh.
4: Inggi. Aijak sabar ay, lagunya yang mana Putri?
5: Lagunya apa pilihannya?
4: Lagunya kah? Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik Panca Pondaang?
5: Itu aja, Kenda.
4: Itu aja. Baik, ya. Siap.
5: Ya, salam buat semua yang masuk tadi lah. Ya, buat yang belum masuk juga. Ya, buat Kak Nia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri di Karang Intan, di daerah Kabupaten Banjar pastinya ya. Terima kasih Putri. Di belakang Putri, boleh kembali? Ini ada dua lagu yang akan kita hadirkan. Yang pertama, Ku Cari Jalan Terbaik Panca Pondaang, dan Sekali Ini Saja Glenn Fredly. Kita nikmati sama-sama ya. Ini dia lagunya.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, sampai di sini saya Niar menemani Anda di Melody Memory. Terima kasih semuanya ya, teman-teman di TikTok yang on air juga, yang bergabung melalui WhatsApp juga. Terima kasih teman-teman di WhatsApp juga, terima kasih ya. Bang Didi Borneo, Rahmat Has Satui dari Satu ya, Wadah Ulun mati jual lampu nah mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Estimasi pengumuman 3 jam aja ternyata melebihi dari target. Boleh dikatakan, katanya ini kecewa juga lah. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat pulih Banua kita, enggak padam-padam lagi lah lampu atau listrik ya. Didi Borneo, Eza Astambul juga terima kasih. Semuanya terima kasih pendengar RRI, salam sehat, selalu bahagia. Dan Abah Kalbi juga ya, ini malam gak masuk ya Abah Kalbi ya. Mudah-mudahan sehat aja, sabarataan. Akhirnya kita nikmati persembahan dari Glenn Fredly dengan judul Sekali Ini Saja. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman di TikTok juga, makasih semuanya ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, dari RRI untuk Indonesia.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar, sesaat lagi kami dari Prosatu RRI Banjarmasin menghadirkan renungan malam dengan judul Mencari Kebahagiaan. Semoga memberi inspirasi.
2: Renungan malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan. "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 26 Juli 2026 dari Program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah salat subuh, kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya dibacakan Ahmad Bukdadi dan Sari Tilawah Heni Dwihari.

Pendengar sadaqallahul ajim, pendengar kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh, semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Persatukan Hal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, menyapa dari Banjarmasin pagi dengan informasi terhangat untuk Anda sambil menyiapkan segala sesuatunya berangkat ya dari rumah menuju tempat aktivitas. Dan tentunya bagi Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin, Anda dapat mengikuti dan mendengarkan melalui RRI Digital. Pendengar informasi dari Kota Banjarmasin yang mana terkait dengan Festival Kuliner Banua memperkuat wakaf digital dan ekonomi syariah. Festival Kuliner Banua Qris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 mendengar yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menyajikan beragam kuliner khas daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kalsel. Mengusung tema Rasa Banua Kebanggaan Kita Semua, festival ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM kuliner lokal untuk memperluas pasar melalui transaksi digital berbasis QRIS. Selain itu, masyarakat diajak mengenal sekaligus berpartisipasi dalam program wakaf digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi. Dan inspirasi.
7: Naik motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
8: Oh no.
7: Pakai etika dong naik motor.
9: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
10: Oh no.
11: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
12: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
8: Oh no.
13: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
14: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber

sujud ya. Apa yang Anda minta di dalam sujud ya? Setiap Anda tunduk menghadap Sang Khalik, tentunya pasti meminta yang baik-baik ya. Dan apapun keluh kesah kita, tentunya hanya bisa kita sampaikan dengan berdoa dan juga sholat ya, dan meminta serta berdoa. Baik, kita tinggalkan Intan Ayu dalam sujudku. Pendengar, masih kami hadirkan informasi terkait dengan festival kuliner yang mana tentunya didukung oleh Pemkot Banjarmasin. Pendengar, Festival Kuliner Banua Qurish Jelajah Kuliner Indonesia 2026 menjadi wadah bagi pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin Hair melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftezar menyampaikan terima kasih kepada KPWBI Kalsel yang mana secara konsisten menghadirkan kegiatan bernilai strategis. Menurutnya, festival ini tidak hanya mempromosikan kuliner lokal, tetapi juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita diberikan kesehatan untuk dapat berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi Senin tanggal 27 Juli 2026 mengangkat topik peran, fungsi dan urgensi amil dalam zakat. Nanti kami juga akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini kami juga mengajak Anda untuk bergabung dan menyimak melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Budi Rahmat Hakim SAGMHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Budi untuk memberikan pengantar tema peran, fungsi dan urgensi amil dalam zakat. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh menjelang pagi hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara, bermuzakarah kembali untuk sama-sama mengingat, memahami kembali ya tentang fikih zakat, yang pada kesempatan subuh atau pagi hari ini kita akan membincang seputar bagaimana peran, fungsi dan urgensi amil dalam zakat itu. Ya, amil ini kita pahami sebagai salah satu dari asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran, golongan penerima zakat. Mereka adalah yang tugasnya menerimakan, mengumpulkan, menyalurkan zakat itu, ya, yang sebagai media atau perantara antara muzaki dengan mustahik zakat. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, zakat itu sebagai salah satu rukun Islam, ya, ini ada semacam karakteristik khusus dibanding dengan rukun Islam yang lain seperti sholat, puasa dan lainnya. Karena kalau sholat itu hanya merupakan hubungan vertikal urusan kita dengan Allah, ya, meskipun dampaknya juga untuk kita dengan lingkungan, ya. Demikian juga puasa, tetapi zakat ini memiliki dua dimensi sekaligus. Ada dimensi ibadah, ritualnya, dan di sisi lain dia juga mempunyai dimensi sosial atau muamalahnya. Ya, dimensi ibadah karena dia sebagai perwujudan dari syariat, ya, sebagai pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dimensi sosialnya karena dia adalah ibadah harta, di mana harta itu sendiri untuk kemaslahatan orang-orang yang menerima manfaatnya. Nah, dari sinilah maka kita pahami juga ada dua tujuan besar dari zakat itu. Pertama, di samping untuk menyucikan harta dan jiwa orang yang berzakat itu, namun juga mempunyai tujuan lain, yaitu menjadi instrumen dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, inilah yang tidak bisa dilupakan. Artinya zakat tidak hanya ditunaikan sebagai sebuah ibadah ritual saja, sebagai sebuah kewajiban syariat saja yang ketika dikeluarkan, dibayarkan tunai selesai, tetapi kita harus juga memperhatikan aspek kemanfaatannya. Apakah zakat yang disalurkan ini betul-betul tersampaikan kepada orang yang berhak atau yang disebut dengan mustahik? Apakah sasarannya tepat? Apakah pemanfaatannya ini berdampak dan sebagainya? Nah, maka disinilah pentingnya peran dan fungsi seorang amil atau orang yang diserahi dalam mengelola zakat itu. Karena mereka lah yang paling bertanggung jawab apakah zakat ini tersampaikan dengan baik, ya, tersalurkan secara efektif dan bermanfaat sesuai amanah yang dititipkan oleh si muzakki. Nah, posisi amil ini sendiri disinggung Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah At-Taubah, ya, surah ke-9 ayat 103, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada kalimat perintah khudz di situ, ya, yang ini oleh para ulama dipahami memberikan isyarat bahwa zakat itu ada satu pihak yang diberikan kewenangan untuk mengambilnya, untuk menghimpunnya, untuk mengelolanya. Ada perintah di situ yang ditujukan kepada orang yang berwenang. Siapa itu? Adalah pemerintah. Perpanjangan tangannya adalah amil. Nah, karena itu keberadaan amil melalui isyarat ayat ini bukan sekedar pelengkap dalam ibadah, dalam sistem zakat, ya, tapi juga merupakan bagian yang betul-betul penting. Karena amil ini sendiri diakui keberadaannya, diposisikan secara strategis oleh syariat, ya. Bahkan dalam ayat yang lain di surah yang sama, surah Taubah ayat 60, Allah menempatkan amil ini sebagai salah satu asnaf penerima zakat tadi. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Wal amil 'alaiha artinya orang-orang yang bekerja untuk zakat itu. Orang-orang yang menerimakan, orang yang menyalurkan dan mengelola zakat itu, mereka punya hak reward, punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat karena mereka memang bertugas, bertanggung jawab untuk menggunakan, memanfaatkan zakat itu untuk sebesar-besar kemanfaatan sesuai tujuan zakat. Nah, tentu ayat ini juga memberikan isyarat bahwa amil ini mempunyai peran yang sangat strategis, ya. Bahkan tidak ada satu profesi lain, ya, dalam Al-Qur'an itu disebut selain amil ini, ya. Tugasnya begitu penting, tugasnya begitu diutamakan, ya. Oleh karenanya Allah menyebut tegas dalam ayat ini wal amilina 'alaiha. Tugasnya adalah bagaimana memastikan bahwa zakat itu dapat dikelola secara benar, dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang betul-betul berhak. Nah, tujuan zakat sebagaimana kita singgung di atas tadi, bahwa zakat ini dapat memberikan kemanfaatan, kesejahteraan, berdampak dan peningkatan ekonomi mustahik, itu tentu saja tidak akan dapat dicapai secara optimal tanpa pengelolaan yang baik, ya. Maka disinilah letak peran dan urgensi amil ini. Mereka yang menghimpun, melakukan pendataan mustahik, mengelola zakat itu, memetakan mana penyalurannya yang bisa konsumtif, mana yang bisa dilakukan secara produktif, ya, intinya mereka menyalurkan itu secara tepat sasaran. Mereka inilah yang bertanggung jawab dalam mengelola. Maka pengelolaan yang profesional, pengelolaan zakat yang betul-betul akuntabel, transparan, itu akan dapat meningkatkan kemanfaatan zakat, ya. Zakat tentu saja dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan misalnya produktif, kasih modal, atau untuk bantuan pendidikan, untuk kesehatan, atau yang lain sebagainya. Ini tentu amil yang harus punya program, amil yang memang harus punya pemetaan apa saja yang bisa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena tentu zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif untuk makan sehari selesai besok lapar lagi, ya. Untuk menuntaskan kemiskinan tentu banyak cara, ya, misalnya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai sarana-sarana yang peningkatan sarana yang lain. Disinilah peran amil zakat, ya. Nah, maka kalau kita berzakat dari muzakki langsung ke mustahik, itu memang secara fikih sah, ya. Tidak berarti bahwa kita itu tidak boleh melakukan zakat secara personal, melakukan sendiri. Tetapi tentu saja kita tentu mungkin tidak bisa memastikan apakah zakat itu betul-betul memberikan kemanfaatan jangka panjang. Jangan-jangan hanya secara konsumtif saja, karena dia mungkin karena perlu untuk biaya dapurnya, ya, untuk sembako, ya, untuk itu selesai, nanti besok masih perlu duit lagi. Beda kalau kita misalnya kasih dikasih kail, ya mereka akan cari ikan sendiri, ya dengan itu mereka akan lebih produktif, berdaya, usahanya dalam jangka panjang itu dapat terjamin, ya. Nah mungkin dari situ akan terus meningkat, ya, ketimbang kita langsung kasih ikannya dimakan habis. Itulah prinsip yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat oleh amil ini. Nah oleh karenanya dalam jangka panjang tentu zakat ini merupakan satu potensi yang besar, ya, untuk peningkatan kesejahteraan sosial, ya. Dalam perspektif maqasid syariah ada satu di situ hifzul mal, bagaimana memelihara kemaslahatan harta, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memperkuat apalagi solidaritas, menciptakan keseimbangan ekonomi. Jadi Islam sangat lengkap berbicara tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat ditingkatkan, dilakukan, dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan potensi pengelolaan zakat ini. Siapa yang bertanggung jawab melakukannya? Disinilah amil. Amil punya tanggung jawab besar, oleh karenanya amil tidak bisa, orang yang tidak mempunyai amanah, orang yang tidak profesional, orang yang tidak akuntabel, amil harus betul-betul memahami tidak hanya fikih zakatnya, tapi juga manajemen pengelolaannya. Tidak hanya bagaimana memahami pembukuan akuntansi zakat, tapi juga memahami zaman sekarang era digital ini harus memahami IT dan sebagainya. Dia yang paling bertanggung jawab untuk memastikan zakat ini betul-betul bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan nanti kamu akan pasti diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kamu lakukan dalam kemimpinan itu. Amil adalah punya tanggung jawab dan amil akan minta pertanggungjawaban itu. Oleh karenanya, kita harus memastikan juga amil ini betul-betul SDM yang mumpuni, ya, SDM yang punya kapasitas yang memadai, kompetensi yang sangat baik dalam pengelolaan zakat. Contohnya sekarang, di era modern, era digital ini, kebutuhan masyarakat itu semakin beragam, maka disinilah peran amil akan menjadi sangat penting untuk menyahuti, mengadaptasikan kebutuhan-kebutuhan itu melalui berbagai program-program inovatifnya. Saya kira demikian, ya, nanti akan kita lanjutkan dalam muzakarah untuk memahami bagaimana peran posisi amil ini dalam pengelolaan zakat lebih jauh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Aulia.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pengantar tema kita pagi ini. Dan pendengar, kami mengajak Anda bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-5111-410 dan juga 0511-3251-562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aulia pulang dinanya nih.
0: Inggih, alhamdulillah. Sehat Pak Muas?
2: Ya, topan. Alhamdulillah kita berataan sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Yang jelas pada saat ini dulu kita kan sehat, ya sudah. Sebelumnya itu belum tahu, nggih, insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ya, makasih.
0: Pak Muas.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Pak Muas.
2: Mohon izin mengangkat artinya aja Ustaz, ya, karena ulun bacakan anu Al-Qur'an ulun kawajib membaca cuma kepanjangan waktunya. Artinya aja daripada At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk dan seterusnya. Di sini ulun mohon izin ada sedikit yang kurang anu lawan ulun, bukan manui mengingkari Al-Qur'an Bang Ustaz, mohon maaf, aku minta ampun kepada Allah. Di sini pengurus-pengurus zakat. Nah, pengurus-pengurus zakat itu umpamanya orangnya mampu semua Ustaz. Nah, apakah itu beliau-beliau itu berhak? Ulun mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Ibnu Umar yang artinya tidak dihalalkan pemberian sedekah kepada orang kaya dan kepada orang yang masih sehat dan cerdas. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Pacak
3: di Jabra Bintang.
0: Ini
3: bagus sekali tentang pengelolaan zakat ini, Pak, dikelola memang ada zakat-zakat nasional apa namanya itu, namun belum menyampai titik-titik yang sebenarnya. Kalau kita mengacu pada surat Al-Kausar, nikmat yang banyak, atau yang dikatakan pasal lirbi kaunhar nasional kalbatar, artinya pasal lirbi kaunhar berkorban. Jadi ada dua hari raya Idul Fitri melepaskan dosa dan artinya fitrah, kemudian Idul Kurban, hari raya kurban, artinya penting dua hari ini. Dua hal besar yang melibatkan diri manusia. Nah, dalam hal pengorbanan ini dibagi lagi jadi kisah zakat, impak sedekah. Artinya kita melepaskan diri inna akal betar, dan kita terlepas kalau kita keluar dari ini, dari kebaikan dan kebenaran. Dalam hal ini seperti saya pernah di kuliah di Universitas Islam Indonesia, di situ dikelola oleh badan wakaf. Jadi memang sumbangan dari umat Islam yang termasuk sedekah juga. Dalam hal ini kalau kita dilihat di Banjarmasin atau di Kalsel, itu belum menyentuh ke kecamatan-kecamatan, kelurahan. Mestinya kan artinya ya, artinya badan amil ini jemput bola gitu loh. Jemput bola itu artinya kita nggak bisa seperti wajib zakat, tapi kita cuma menyarankan bahwa di masjid-masjid atau di apa namanya langgar-langgar itu ada yang menerima zakat. Namun kita selalu juga berdakwah bahwa sebaik-baik, artinya kita tidak beramal yang sebenarnya kalau kita belum mengeluarkan zakat. Karena zakat itu kan membersihkan kerja-kerja kita dan dosa-dosa kita, sehingga kita berkesinambungan. Kalau kita mengeluarkan sendiri kadang-kadang lupa gitu. Nah, salah satu contohnya di Muhammadiyah ini termasuk bagus dan mengeluarkan di masjid. Namun kita ratakan di masjid-masjid yang lain. Artinya diingatkan lah 5 menit atau 10 menit paling tidak, sehingga mereka itu bisa menyumbangkannya atau masukkan sedekah tersebut, zakat harta atau zakat mal, itu lewat yang badan amil yang ada di langgar-langgar atau masjid-masjid, sehingga merata. Artinya bukan apa, kita cuma menyarankan dan kita menampung gitu loh, menerima bagi mereka yang menyalurkan masjid-masjid tersebut. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu WhatsApp Ustaz yang masuk dari Pak Rustam Effendi di Batola. Beliau menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz antara zakat dan juga sholat. Terima kasih katanya. Satu penelpon lagi boleh Ustaz?
1: Ya silakan.
0: Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Ibu Haja Salasiah di Anjir Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wa syukurillah Pak Ustaz, dan kita sehat.
1: Amin.
4: Amin ya rabbal alamin. Begini Pak Ustaz, kalau misalnya lah amil atau lah menerimai, kalau orang menjulung tahunya ke amil aja di kampung-kampung nih. Jadi yang membagi itu kan kebijaksanaan amil aja tuh. Kadang lah misalnya tuh ada tang di keluarganya, misalnya yang tak anotas apa ngarannya itu lah, nah kadang mampu di situ menjulungi di keluarganya tuh. Tapi kadang ada juga yang maharunum jar di sini kada dibagi amil tuh, jarhan ada juga yang kayak itu tuh. Tadi benar ulun tanyakan nih istilahnya itu lah, istilahnya nih ada orang banyak orang betakun udah ulun juga betakun kada tahu juga ulun kata saya orang bercintaan tuh jaran tuh banyak kalau untuk masih gitjar yang itu jar aja ya anu duitnya tuh dibagi orang bertiga tuh tadi berapa bagian bulannya tuh yang minta tuh nah anu dibagi misalnya lah duit nang bersumbangan tuh minta kalau sekali ada orang untuk masjid ya gitu ya duit yang orang nang minta itu anak ya upahnya misalnya tiga berapa 30 kah sehari gitu, jadi orang bertiga tuh kan 90 tuh habis itu kemana minta duit tuh jadinya maka orang memberi itu anu untuk masjid. Bilang itu jadi nak enak ditakonakan aja dah tentang Ustaz Jilaler. Nah bagaimana tuh Pak Ustaz atas keterangan?
0: Nah terputus Ustaz. Baik silahkan Ustaz untuk dijawab.
1: Baik, nih, terima kasih Bapak, Ibu, para pendengar sekalian atas beberapa responnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mewakili jawaban yang dimaksudkan ya. Pertama dari Pak Muas, memang betul ada hadis ya bahwa zakat itu memang haknya orang-orang yang fakir, orang miskin ya, dan tidak boleh disalurkan kepada orang-orang kaya, orang-orang mampu. Hadis ini dimaksudkan dalam konteks bahwa zakat itu prioritasnya memang fakir miskin, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Taubah ayat 60 tadi. Makanya kan dua kelompok ini disebutkan di awal, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ya. Tetapi tentu saja zakat ini tidak hanya disalurkan ya, diberikan dalam bentuk untuk tujuan membantu mengangkat ekonomi mereka, tapi juga zakat dibagikan kepada amil sebagai ujrah. Ujrah itu bahasa kita upah ya, atau reward. Karena apa? Karena tugasnya tadi, tugas berat si amil tadi. Amil disebutkan sebagai salah satu asnaf dalam 8 asnaf yang disebut di ayat Taubah ayat 60 tadi. Itu bukan karena mereka miskinnya, bukan karena mereka perlu duitnya ya, atau mereka perlu dibantunya, tidak, tapi karena sebagai bagian upah atau ujrah tadi. Dan pemberian untuk porsi amil ini tidak termasuk dari yang dimaksud dalam hadis tadi ya. Karena ada juga misalkan fi sabilillah di situ ya. Fi sabilillah itu memang awalnya dimaknai dalam tafsir itu kan orang-orang yang berjuang di medan perang ya, mengangkat senjata untuk membela agama Allah. Yang sekarang mungkin fi sabilillah itu pengembangannya lebih luas lagi, apapun profesi yang secara khusus untuk membela menegakkan agama Allah dalam bentuk dakwah misalnya, atau pendidikan dan sebagainya. Jadi tidak hanya di medan perang ya. Nah, lalu apakah mereka yang misalnya berduit ya, dai yang sudah ada duitnya masih perlu dikasih zakat lagi? Masa ulama misalnya mubalik, dia udah punya penghasilan, masa dikasih zakat? Nah, itu bukan tujuan untuk mengangkat ekonominya, bukan untuk membantu secara hartanya, tapi sebagai bagian dari reward tadi ya, bagian dari penghargaan ya. Sama juga posisi amil ya. Jadi amil itu diberikan bukan karena dia miskinnya. Meskipun amil ini kalangan mampu ya, berduit katakanlah, mereka tetap berhak menerima zakat. Karena apa? Tugasnya, karena posisinya sebagai petugas atau pengurus zakat tadi. Demikian Pak Muas, insyaallah. Kemudian yang kedua di Pak Carawala Bintang, ya, saya sepakat bahwa zakat itu memang harus menyentuh akar rumput. Zakat tidak hanya di apa namanya kalangan terbatas saja, sekitar apa namanya kota, tapi harus menyentuh pada pinggiran-pinggiran, kampung-kampung dan seterusnya. Kalau misalnya kantor lembaga zakat itu misalnya hanya berada di pusat kota, maka jangkauannya itu akan terbatas untuk mengakses di pelosok-pelosok. Nah, inilah yang terjadi. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang 23/2011, PP14/2016, dan dalam peraturan PMA ya, dan turunan di bawahnya lagi, mengatur bahwa Basnas itu punya perpanjangan tangan dalam bentuk unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu bisa dibentuk di tingkat terbawah, mulai dari kecamatan misalnya, di kelurahan, kantor desa, bahkan di masjid-masjid dan di langgar-langgar. Yang paling efektif sebenarnya dibentuk UPZ ini adalah di tingkat masjid dan langgar. Kenapa? Di setiap kampung, setiap komunitas masyarakat muslim kita itu pasti ada masjid, minimal langgar ya. Dan masjid langgar di dasar kita itu memang tradisinya selalu membentuk panitia zakat setiap Ramadan misalnya, untuk menerimakan zakat fitrah. Nah, kenapa ini tidak dibuka, diberdayakan lebih luas lagi fungsinya untuk menerimakan zakat mal juga? Nah, sehingga tadi yang disebut Pak Cakrawala Bintang, di masjid-masjid langgar itu juga harus apa namanya menerimakan zakat, karena mereka yang paling tahu siapa-siapa muzakir sekitar mereka yang ada. Karena kalau misalnya katakan helas, lembaga zakat atau Basnas ya, itu di tingkat kabupaten kota, itu mungkin tidak sampai menjamah di tingkat bawah sekali gitu ya. Tapi masjid langgar paling tahu siapa-siapa muzaki di sekitar mereka, di sekitar masjid langgar itu. Dan termasuk mereka paling tahu jemaah masjid sekitar mereka yang memerlukan, yang kategorinya mustahik, entah fakir, miskin, entah gharim, entah ibnu sabir, dan seterusnya ya. maka perlu dibentuk amil secara resmi, bukan panitia zakat saja. Kalau panitia zakat itu musiman menerima zakat fitrah, belum tentu mereka punya legalitas SK-nya. Tapi kalau resmi, mereka di bawah Basnas, dikoordinasi, dibina, ya didampingi oleh Basnas dalam pengelolaannya. Amil mereka harus punya kemampuan dalam mengelola zakat, bukan sekedar pengurus takmir masjid ya, atau kaumnya marbut yang ditunjuk asal-asalan saja, tidak. Karena mereka mengelola itu punya tanggung jawab besar, maka mereka harus dibentuk, diusulkan ke Basnas setempat di kabupaten kota, di-SK-kan gitu ya. Ada beberapa orang di tim amil itu yang ada masa kerjanya, ada petunjuk pelaksanaan tugasnya dan seterusnya. Nah, mereka ini sebagai perpanjangan tangan Basnas ya di tingkat terbawah, sehingga efektif dalam pengelolaan zakat di tingkat akar rumput tadi. Sehingga tadi ya istilah jemput bola dari rumah ke rumah itu akan lebih efektif dilakukan ya. Kemudian dari Pak Rustam Effendi tentang zakat dan sholat, ini banyak sekali ayat menyinggung dalam Al-Quran yang berpasangan ya, aqimus sholah wa atuz zakah ya, dan banyak sekali kalimat-kalimat yang lain ya yang semakna bahwa zakat dan sholat ini satu paket sebenarnya ya dalam pelaksanaan syariat ini. Kenapa zakat dan sholat bukan puasa dan haji ya? Karena zakat dan sholat itu menggambarkan ya dua ibadah yang di situ mengandung dimensi yang lengkap. Sholat itu adalah hubungan dimensi kepada Allah secara vertikal ya, mendirikan sholat itu sama dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan zakat itu lebih banyak dimensi horizontalnya, meskipun juga ada urusan vertikal tadi, dia dimensi ibadahnya juga ada, cuman karena dia urusannya harta, urusannya dengan hak-hak orang lain, maka zakat ini lebih berorientasi kepada kemaslahatan sosialnya ya, masalah muamalahnya. Ketika hubungan kita dengan lingkungan sekitar baik, dengan masyarakat, dengan sesama manusia baik ya, maka akan terjalin dua lintas hubungan yang harmonis. Kepada Allah hubungan baik ya sebagai ritual ibadah mahdhah, kepada masyarakat, kepada lingkungan sosial kita juga baik sebagai pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah. Inilah kalau dilakukan dengan baik dalam agama itu. Ketika kita beragama itu tidak hanya saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial. Dua paket ini kalau kita lakukan dengan baik, sejalan, harmonis, insya Allah ya hidup kita itu akan ya baik di mata Allah, juga baik di mata manusia ya. Baik di dunia juga baik di akhirat. Inilah kenapa Al-Quran banyak sekali menyinggung keseimbangan dua hal ini harus kita lakukan. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah ya, antara shalat dengan zakat. Setidaknya menurut Yusuf Qaradawi itu ada 27 ayat yang selalu mengulang menghitung paket ayat satu paket ini. Di samping ayat-ayat yang lain banyak sekali ya, ada puluhan ayat yang lain yang mengandung bahwa zakat dengan shalat itu harus seimbang dilakukan. Tidak benar orang yang enggak shalat itu berzakat saja ya, atau dia sholat saja tapi mengabaikan kewajiban hartanya untuk berzakat. Ya, maka beragama itu harus memang sempurna dan paripurna. Kemudian tadi dari Ibu Aja Salasiah, amil diserahi amanah untuk menyalurkan harta dari muzaki. Tanggung jawabnya ketika kita menyerahkan kepada amil, maka selesai kita sebagai muzaki. Ya. Asal amilnya betul-betul amil yang resmi, karena ada amil dalam tanda kutip itu hanya dibentuk secara kesepakatan saja, tidak resmi. Maka ini lebih tepat saya mengatakan panitia zakat, atau dalam fikih itu wakil musaki. Kalau kita serahkan kepada amil resmi, tunai kewajiban kita. Artinya harta itu mau sampaikan kepada siapa atau siapa penerimanya, bagaimana sasarannya, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Karena itu tanggung jawab amil. Maka kewajiban zakat kita udah tunai sampai di tangan amil yang menerimakan. Asal amilnya resmi. Beda kalau amil posisinya sebagai wakil. Kita nitip ke orang yang menerimakan zakat kita. Katakanlah panitia zakat yang tidak resmi tadi. Maka ketika dia menyampaikan kepada orang yang tidak berhak, karena amil punya keluarga, ya diutamakan keluarganya. Padahal keluarganya mampu misalnya tadi ya. Atau karena amil punya kepentingan juga dengan zakat itu, dia tilep zakatnya, dia ambil mempatkan untuk dia sendiri. Bukan amil ya, panitia tadi ya. Maka zakat kita belum tunai. Kenapa? Ya karena mereka posisinya bukan amil, sebagai wakil. Sama juga saya hanya nitip, tolong dong antarkan zakat saya ke lembaga zakat. ya saya pakai jasa pengantaran misalnya, ya kan ya posisinya cuma wakil saya mengantarkan itu, bukan amil gitu ya. Nah maka ini penting kita memperhatikan kepada siapa kita memberikan zakat itu. Kalau kepada amil udah sholat tunai usaha sia ya zakat kita. Jangan sampai kita berikan zakat kepada orang yang bukan amil. Nah maka ketika dia menyerukan tidak sesuai dengan haknya ya, tidak sesuai dengan tujuannya, itu zakat kita belum tunai. Kemudian tadi gimana orang pintaan di jalan gitu ya, maka mereka dapat upah. Upah mengupah itu wajar sebenarnya, karena mereka itu karyawan lah istilahnya ya, mereka itu pekerja yang ditugaskan untuk menerimakan, memungut di jalanan gitu ya. Hanya saja catatannya yang perlu kita garis bawahi, dana duit yang mereka terima itu jangan langsung dari yang orang kasihkan lewat mereka lalu mereka potong sendiri. Karena memang misalnya ada kesepakatan, misalnya berapapun pendapatan hari itu misalnya, maka 20% untuk yang tadi tugas petugas-petugas minta-minta tadi, yang tunggu di jalan tadi. Misalnya 1 juta perolehan hari itu, maka 200 ribu langsung dipotong. Gak boleh. Ya, karena orang niatnya tujuannya ngasih dana itu kan untuk masjid, untuk langgar itu ya, untuk pembangunan tempat ibadah dan seterusnya. Niat orang langsung ke sana, maka lebih amannya dana itu masuk kas dulu, diterimakan oleh pengurus masjid dulu. Nanti ya yang ngasih diberikan kepada mereka yang minta-minta tadi adalah dana kas masjid. Karena pengurus sudah punya kesepakatan, nanti kita kasih nanti honornya berapa ya per hari, atau dikasih nanti bulanan, mingguan dan seterusnya. Dari apa? Dana masjid. Meskipun dana masjid itu juga dikumpulkan dari dana impak yang dikasih masyarakat, tapi bahasanya kan lebih aman kan, dikeluarkan dari kas masjid, bukan langsung dipotong dari perolehan infak yang diberikan orang di jalan tadi. Belum masuk kas masjid sudah dipotong gitu kan, artinya ya belum sampai ini orang impak ke masjid lagi kan. Nah meskipun secara gak langsung ya bisa saja dipahami ya itu kesana juga atau bulang belik itu juga ya, tapi kan secara bahasa agama, bahasa syar'inya beda gitu ya. Orang ngasih impak belum tentu nanti niatnya betul-betul impak, jangan-jangan wakaf gitu ya. Nah, atau orang ngasih sedekah, jangan-jangan zakat yang dikasih gitu ya. Nah maka masukkan dulu ke kas masjid, terkumpul sebagai dana kas berapa yang masuk, nanti pengurus masjid yang bijaksana ya, berapa yang mau dikasih sebagai insentif harian mereka ya. Itu seperti lebih aman seperti itu kalau menurut saya itu ya, meskipun tidak diatur secara khusus dalam nas Quran hadis ya, ini sifatnya ijtihadiyah ya, karena kita memahami orang punya niat, orang punya tujuan kasih itu, ya jangan sampai niat dan tujuan munfik atau yang bersedekah, yang berimpak tadi, ya lepas sasaran, langsung kasih masuk ke kantongnya para petugas-petugas yang di jalanan tadi. Masuk dulu ke masjid, gitu ya. Baru nanti masjid yang bijaksana untuk sebagai ujurahnya berapa.
0: Baik. Ustaz, tadi Pak Muas juga menanyakan ya terkait dengan pembahasan ayat 60 ya, terkait dengan bagaimana terhadap orang yang sedang berhutang, terhadap hidup orang yang sedang berhutang untuk di jalan Allah katanya. Itu yang dipertanyakan.
1: Oke, jadi ada salah satu asnaf atau kelompok zakat dalam At-Taubah 60 tadi yang disebut gharim namanya. Gharim itu maknanya adalah orang yang terhutang karena kepentingan untuk menegakkan agama Allah tadi ya, atau lebih luas juga dipahami orang yang berhutang untuk memperjuangkan agama itu ya. Jadi bukan orang yang ngutang karena ngredit misalnya rumah, mobil ya, berhutang juga, atau terhutang karena kepentingan hidup pribadinya ya, tidak. Tapi orang-orang utang untuk kepentingan misalnya pembangunan tempat ibadah ya. Maka karena dia membangun itu perlu dana ya, ambil sana sini bahan bangunan segala macam ya, maka tidak nutup duitnya di situ, dia terhutang di situ. Nah, terhutang untuk membangun masjid seperti itu. Nah, maka orang seperti ini disebut gharim, maka berhak menerima zakat ya. Atau orang gharim yang untuk mengongkosi kehidupan keluarganya secara pokok gitu ya, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan harian ya, hutang sana atau hutang sini, kali lubang, tutup lubang segala macam. Apakah yang kalau dia nggak ngutang maka keluarganya nggak bisa makan ya, maka keluarganya nanti terpaksa cari yang haram kalau mau makan. Nah, maka ngutang itu kebutuhan pokok namanya, untuk bisa makan. Nah, bukan untuk tadi nyicil-nyicil barang-barang yang sekunder ya. Nah, maka orang-orang yang terhutang seperti ini untuk nafkah keluarganya, nafkah kan kewajiban agama juga ya. Nafkah itu kewajiban seorang bapak, seorang suami ya, untuk anak-anak dan istrinya. Nah, maka mereka juga oleh para ulama disebutkan gharim, maka mereka berhak untuk diberikan hak ya sebagai zakat. Nah, walaupun juga harus dilihat apakah ini betul-betul ngutangnya karena fakirnya, karena miskinnya, maka kategorinya bukan gharim sebenarnya. Maka fakir miskin itu lebih ditamakan sebagai penerima zakatnya, bukan karena gharimnya tadi.
0: Okay. Baik, terjawab ya Ustaz ya.
1: Insyaallah Allah alam bisawab.
0: Baik, karena waktu juga terbatas Ustaz ya, alhamdulillah tentunya beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab, dan yang tertinggal seperti Pak Muas tadi juga sudah disampaikan ya Pak Muas ya. Insyaallah mudah-mudahan puas jawabannya. Nanti yang belum sempat insyaallah bisa kembali lagi bertanya pada waktu dan jam yang sama ya di kuliah subuh. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi hari ini terkait dengan peran, fungsi dan urgensi amil dalam zakat, kesimpulan apa Ustaz yang dapat dipetik dari tema kita pagi ini?
1: Baik, terima kasih. Zakat mempunyai tujuan besar, tidak hanya berpulang kepada si muzaki kemanfaatan zakat itu, tetapi juga tidak lain adalah bagaimana zakat itu bisa bermanfaat, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat-masyarakat kelompok rentan, fakir, miskin termasuk diantaranya, termasuk juga golongan kelompok yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tentu tujuan besar untuk mensejahterakan mustahik ini, meningkatkan kehidupan mereka agar lebih baik ya, mengangkat kehidupan sejahteraan mereka, tidak akan bisa dilakukan tanpa pengelolaan yang baik ya. Zakat tidak hanya bisa disalurkan secara konsumtif saja, tapi bagaimana zakat itu didaya gunakan secara produktif ya, dalam bentuk permodalan, peningkatan taraf hidup, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Tentu ini memerlukan pengelolaan. Pengelolaan memerlukan petugas-petugas ya, pengurus-pengurus yang profesional. Inilah yang disebut dengan amil. Amil yang kompeten tentu saja sangat diperlukan perannya dalam bagaimana mengelola zakat ini agar dapat efektif dilakukan ya. Amil tentu harus profesional, tentu harus amanah, tentu harus bertanggung jawab ya, karena tidak sedikit dana umat ya yang bisa dititipkan kepada amil. Tentu dengan potensi banyaknya dana umat ini akan memberikan kemanfaatan besar kalau amilnya betul-betul serius, betul-betul bertanggung jawab dalam mengelola dana ini. Perannya sangat besar dalam mengatasi kemiskinan. Tugas mulia ini akan sangat berdampak besar ya kepada masyarakat kita ketika amil betul-betul memerankan dirinya sebagai petugas-petugas zakat yang amanah, profesional dan bertanggung jawab tadi. Nah, inilah tantangan peran. Regulasinya sudah ada ya, aturan syariat sudah ada. Amil itu bagaimana seharusnya, kita sudah bicarakan juga sebelumnya. Nah, maka tinggal lagi bagaimana lembaga-lembaga zakat ini, baik Basnas atau LAS, itu dapat mengambil peran strategis ini untuk kemanfaatan umat yang lebih luas. Demikian saya kira untuk muzakarah pada hari ini. Tentu banyak kurangnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Ulia. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Budi sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan bisa bersua kembali Ustaz dengan tema yang lain. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar sekali lagi mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat ya untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah tentunya kuliah subuh kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan tadi tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indahnya pagi, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin Pagi. Pagi juga sering dimaknai sebagai simbol awal kehidupan dan kesempatan baru ya pendengar ya. Banyak orang memanfaatkan

nyaris krisis air bersih. Wah, ada apa nih Kota Banjarmasin ya? Pendengar, musim kemarau yang melanda Kalsel sempat mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Selengkapnya Anda dapat baca

0: menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriak sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Juara tidak hanya diukur dari trofi atau medali, pendengar. Seseorang atau seorang juara juga memiliki karakter yang kuat, seperti berani menghadapi tantangan, menghargai lawan, rendah hati saat menang, serta mampu bangkit ketika mengalami kegagalan. Jadi singkatnya, sang juara adalah pribadi yang terus berusaha memberikan yang terbaik, tidak mudah menyerah, dan menjadikan setiap proses sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kita tinggalkan Seventeen, dan pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Kementan. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program pompanisasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah, sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal

Persatukanan Informasi dan Inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda mendengar untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Senin 26 Juli 2026. Peristiwa rumah ambruk di kawasan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar pada Sabtu lalu meninggalkan duka mendalam bagi korban terdampak. Kasus bullying dan perundungan terhadap anak di Banjar masih menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, peristiwa rumah ambruk di kawasan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar pada Sabtu lalu meninggalkan duka mendalam bagi korban terdampak. Dalam insiden ini, seorang remaja dikabarkan tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Insiden ambruknya rumah di Kompleks Fadilah Perdana 5, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, masih menyisakan duka bagi korban terdampak. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu tersebut menyebabkan 3 unit rumah ambruk secara tiba-tiba. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 9 orang terdampak, dengan 5 diantaranya mengalami luka-luka, serta seorang remaja bernama Rizky meninggal dunia. Lastri, nenek dari Rizky, mengungkapkan cucunya sempat berusaha menyelamatkan adik-adiknya sebelum akhirnya terjebak di reruntuhan bangunan.
3: Adiknya sempat selamat. Iya,
4: Dia yang kena. Posisi Rizky di mana? Di rumah yang paling ujung, Bu.
3: Ujung. Tadi itu saya jemput SDN di pemurus dalam kena sekolah SD. Mampir ke tempat saya yang pemancingan. Tapi udah kelihatan jelek, biasanya bunga dan lain. Kenapa jasuku ini ada bunga kayak biasanya aku?
4: Pirasatian.
2: Peristiwa pilu ini juga meninggalkan duka bagi Fatia, salah seorang pemilik rumah lainnya. Meski ia tidak berada di rumah saat peristiwa nahas tersebut terjadi, namun seluruh harta bendanya kini hancur tak tersisa.
4: Habis semua kan?
5: Semuanya habis. Semuanya, elektronik, apa, segalanya, lemari, kunci baju, semuanya sudah kededan. Surat-surat tuh yang pasti, itu surat nikah, surat semuanya, spesifikat, ijazah, apa segalanya, belum situ. Belum bisa kan, mungkin dianggap polisi lagi, jadi terkawa.
2: Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui penyebab pasti ambruknya 3 unit rumah tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Kasus bullying atau perundungan masih menjadi perhatian pemerintah. Di Banjarmasin, kasus bullying dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 tercatat telah mencapai 108 kasus. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Yang pasti mudah-mudahan tidak ada perundungan lagi terhadap anak khususnya di Kota Banjarmasin.
7: Pada momen peringatan Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk memerangi perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan terhadap anak, yakni melalui penguatan edukasi, penyediaan ruang ramah anak, hingga pelibatan aktif masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftasar mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah menghapus praktik perundungan yang masih terjadi di lingkungan anak-anak. Tidak hanya dilakukan melalui edukasi, tetapi juga dengan menyediakan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak agar mereka memiliki aktivitas positif di luar rumah.
6: Pasti mudah-mudahan tidak ada perundungan lagi terhadap anak khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pemerintah kota juga membuka ruang-ruang publik seperti adanya RTH, RPetra yang kita siapkan agar anak-anak tidak hanya bermain gadget, tapi juga bisa menikmati ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Banjarmasin. Dan kita juga sama-sama menjaga anak-anak kita untuk bisa menerima, sebagai guru ya, bisa memberikan pendidikan yang baik, menjaga anak-anak pada saat di sekolah, dan mudah-mudahan bisa sama-sama menjaga dari perundungan.
7: Sebelumnya Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin juga telah membentuk agen bullying di sekolah-sekolah yang melibatkan para pelajar. Kepala DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Untuk memperkuat langkah tersebut, DP3A terus menggulirkan program Besti bersama edukasi siswa tentang bullying yang menyasar para pelajar SMP dan SMA di Kota Banjarmasin.
8: Ya, ini bagian dari inovasi dari DP3A yang selama ini memang kami melihat ada benang merahnya, ada kesenjangan yang dilakukan oleh di sekolah-sekolah. Jadi kami membantu untuk pencegahan bullying di sekolah. Jadi membantu Diknas, membantu guru, dan dalam rangka mendukung Banjarmasin sebagai kota layak anak, sehingga kita melibatkan siswa dengan program inovasi Besti PPA bersama edukasi siswa tentang bullying, perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.
7: Diketahui sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang sering dialami berupa kekerasan seksual dan fisik. Mirisnya, 75% dari kasus tersebut korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai pentingnya perhatian bersama terhadap kasus bullying dan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
9: Saya Asya, warga Kota Banjarmasin, menilai kasus bullying dan segala bentuk kekerasan itu masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius ya menurut aku. Karena ini tentunya sangat merugikan, terus juga pasti berdampak pada kesehatan mental, terus rasa aman, serta perkembangan korban. Jadi oleh karena itu, hal ini tentunya perlu kita bersama-sama untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk kekerasan di lingkungan sekitar.
10: Saya Dea, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, kasus bullying dan segala bentuk kekerasan ya tentunya tidak boleh dianggap hal yang biasa, karena hal tersebut dapat meninggalkan dampak psikologis ataupun fisik bagi korban. Hal ini tentunya perlu perhatian dari semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, agar kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Sambang Lihum bersama Komisi 4 DPRD Kalsel bahas kebutuhan anggaran tahun 2027. Anggaran tahun depan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
11: Rumah Sakit Sambang Lihum menghadiri rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027 di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Direktur Rumah Sakit Sambang Lihum Dr. Yudi Riswandi Nora memaparkan total kebutuhan anggaran rumah sakit mencapai lebih dari 73 miliar rupiah. Sementara itu pagu anggaran yang tercantum dalam KUA PPAS baru sebesar 43 miliar rupiah sehingga masih terdapat selisih kebutuhan yang cukup besar. Selain anggaran operasional, Komisi 4 juga menyoroti rencana pengadaan perangkat informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Pengadaan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan obat-obatan bagi pasien di RS Sambang Lihum. Dr. Yudi menjelaskan, pengurangan anggaran berpotensi mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar rumah sakit. Kekurangan anggaran diperkirakan mencapai sekitar 4,7 miliar rupiah untuk pengadaan obat-obatan dan 4,1 miliar rupiah untuk kebutuhan makanan serta minuman pasien.
12: Ini memang krusial, namun karena pagu anggaran provinsi yang memang terbatas, diminta oleh provinsi kami menyesuaikan dengan menggunakan PLT. Ini yang kami ajukan ke Komisi 4, bagaimana caranya untuk yang 9,2 miliar tadi bisa tetap diberikan melalui APBD sehingga penyediaan makan minum serta obat kepada pasien ini tidak terganggu atau bermasalah.
11: Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Jihan Hanifah menegaskan pelayanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Menurutnya kebutuhan rumah sakit harus disesuaikan dengan kondisi real pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
13: Ini banyak membahas terkait masalah pelayanan karena masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. Tercatat data dari 2026 itu sudah ada 15 perempuan dan ada 35 orang anak itu sudah teratasi dari UPT pelayanan. PPA dan ditarget di tahun 2027 nanti ada di 35 orang untuk wanita dan di 25 orang untuk perempuan, kemudian anak ada di 35 orang.
11: Lebih lanjut, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen akan mengawal alokasi anggaran agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Perhatian juga diberikan kepada pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sambang Lihum. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan resmi dilantik sebagai Ketua Mabida Pramuka Haji Muhyiddin berkomitmen meningkatkan berbagai program gerakan pramuka di Banua agar mampu bersaing di tingkat nasional, semakin aktif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
14: Semenjak saya memimpin nanti harus saya menekankan budaya kita ini harus kita tunjukkan.
15: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berkomitmen memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan gerakan pramuka dalam membina generasi muda di Banua. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur usai dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Kalsel masa bakti 2025-2030 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Sabtu 25 Juli. Gubernur Muhyiddin meminta seluruh pengurus menjaga kekompakan, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan program yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kepramukaan. Selain mendukung pengembangan bumi perkemahan Bukit Merangkul di Cempaka Banjarbaru, Gubernur juga mendorong berbagai kesenian dan budaya khas Banjar untuk terus diperkenalkan melalui gerakan pramuka hingga tingkat nasional.
14: Kita dapat membuka kesempatan untuk pramuka, bisa apa yang saya katakan tadi bersaing dengan daerah-daerah lain, yaitu jangan saja kita di pramuka, kita juga bisa mengantarkan budaya-budaya Kalimantan Selatan. Jadi kita menampilkan budaya-budaya kita, jadi jangan budaya-budaya kita ditinggal. Jadi semenjak saya memimpin nanti harus saya menekankan budaya-budaya kita ini harus kita tunjukkan.
16: Kalau kamu mau berhasil, jangan jadi ayam sayur.
15: Sementara itu, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso menegaskan, pelantikan bukan sekedar seremonial, melainkan awal tanggung jawab untuk menghadirkan gerakan pramuka yang semakin aktif, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
16: Tentunya di pundak kakak-kakak sekalian, semangat dan harapan besar untuk menjadikan gerakan pramuka bukan hanya sebagai wadah pembinaan tapi juga sebagai kawah candra di Bungkan.
14: Semoga Tuhan Yang Maha Esa.
15: Dalam kesempatan itu, Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalsel Haji Muhyiddin juga melantik Hajah Patujanah Muhyiddin sebagai Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel masa bakti 2025-2030.
1: Pendengar dan pemirsa, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin menandai milad ke-30 dengan memperkuat pengembangan pendidikan, kesehatan, dan dakwah melalui pembangunan fasilitas baru serta pembukaan sejumlah fakultas strategis. Lengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Dan milad ini kita bersyukur ya, karena apa? Yang pertama adalah kami
18: peringatan milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin menjadi momentum mempertegas arah pembangunan perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perayaan yang berlangsung di kampus 3 UMBJM Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Barito Kuala, mengusung tema 30 tahun mengabdi menginspirasi negeri. Tema tersebut merefleksikan perjalanan UMBJM dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus berkarakter Islami. Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Profesor Dr. Kutjaifah Dimyati, mengatakan usia 3 dekade menjadi pijakan bagi kampus untuk memperluas kontribusi di berbagai sektor strategis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan program akademik, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan dakwah Muhammadiyah di Kalimantan Selatan.
17: Dan milad ini kita bersyukur ya, karena apa? Yang pertama adalah kami memperoleh program studi baru. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah PhD, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah ilmu hukum. Tapi ada satu bonus baru sekalian, yaitu kami diberi oleh Kementerian Mendikti ya, Saintek itu, ada satu program studi D3 Diploma Bahasa Inggris.
18: Pembangunan tersebut juga ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Selain sektor pendidikan, UMBJM juga memperkuat ekosistem pendukung kampus melalui peresmian Mentari Mart sebagai unit usaha kampus. Pada kesempatan yang sama, Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Islam Banjarmasin turut diresmikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Profesor Dr. Ridani Fitji, menilai perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul secara intelektual sekaligus berakhlak. Menurutnya, kualitas lulusan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.
17: Milad tahun ini haruslah menjadi titik tolak bagi seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah untuk berbenah, bersatu padu, bahu-membahu, menjaga dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai salah satu markas intelektual dan markas peradaban Islam di Kalimantan Selatan.
18: Pihak berharap seluruh keluarga besar Muhammadiyah dapat menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan peradaban Islam di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi tersebut, UMBJM diharapkan mampu memperluas kontribusinya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan daerah di masa mendatang. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, pengurus perkumpulan Sambo seluruh Indonesia Persambi Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dilantik Jumat 24 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi dan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan dan prestasi Sambo di Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
19: Tanggung jawab membangun Sambo di Kalimantan Selatan, sejarah Kalimantan Selatan harus dimulai dengan prestasi.
20: Pengurus Perkumpulan Sambo Seluruh Indonesia Persambi Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Banjarmasin Jumat 24 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum baru bagi perkembangan olahraga Sambo di Kalimantan Selatan untuk memperkuat pembinaan dan juga prestasi. Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi, Krisna Bayu, yang hadir untuk melantik secara langsung, mengatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki sejarah panjang dalam terbentuknya cabang olahraga Sambo, yang menyebut bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga Sambo untuk lebih berprestasi di kepengurusan yang baru.
19: Harapannya 2028, Sambo itu bisa terlibat di PON NTT-NTB, dan saya yakin Kalsel itu akan mendapat medali emas, bukan warna hitam lagi, bukan warna perak lagi. Karena sejak berdirinya Sambo, Kalsel selalu mengirim kejuaraan di mana saja dan selalu pulang membawa medali. Tentunya Kalimantan Selatan mempunyai chance lebih banyak.
20: Sementara itu, Ketua Persambi Kalimantan Selatan terlantik, Afrizaldi, menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan amanah kepengurusan. Pembinaan atlet sejak usia dini serta pengembangan olahraga Sambo di berbagai kabupaten kota menjadi salah satu fokus utama program kepengurusan.
21: Jadi tugas saya berikutnya adalah bagaimana saya mencoba untuk mencari bibit-bibit atlet agar olahraga Sambo ini menjadi salah satu olahraga yang berprestasi, yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan untuk bisa meraih berbagai prestasi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi tugas saya sekarang, mulai sekarang ini adalah bagaimana nantinya olahraga Sambo ini menjadi olahraga yang digemari, yang familiar bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dan mencetak bibit-bibit baru yang berprestasi dan membanggakan bagi bangsa kita.
20: Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga merupakan Ketua KONI Kalimantan Selatan, Haji Hasanur Yadi Sulaiman, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan pengurus Persambi Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2030.
3: Makasih dan selamat buat Pak Ketua yang terpilih, Pak Haji Abrijani, sudah sangat tepat ya, dan berharap bisa menyusun program-program yang nantinya mencetak atlet-atlet program usia muda dan juga pelatih, wasit, dan mudah-mudahan Sambo ini semakin bisa dikenalkan di 13 kabupaten kota. Bersama-sama yang penting bisa mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan.
20: Dengan dilantiknya kepengurusan baru Persambi Kalimantan Selatan, diharapkan mampu memperkuat eksistensi olahraga sambo di Banua. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk terus membangun pembinaan berkelanjutan dan mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Prosambi.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik melindungi anak dari kekerasan. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi pendengar. Hingga Juni 2026, 65 kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Banjarmasin. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Di saat yang sama, angka kasus perundungan juga masih menjadi persoalan yang kerap ditemukan di lingkungan anak, terutama di sekolah dan juga di ruang digital. Dua persoalan ini menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap anak masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Kekerasan dan perundungan memiliki dampak yang tidak sederhana. Korban dapat kehilangan rasa aman, mengalami tekanan psikologis, bahkan terganggu proses belajar dan perkembangan sosialnya. Tidak sedikit kasus yang berawal dari tindakan yang dianggap sepele, tetapi berujung pada trauma yang berkepanjangan. Karena itulah upaya pencegahan harus semakin diperkuat. Keluarga dalam hal ini memiliki peran membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Sementara sekolah perlu memastikan setiap laporan perundungan ditindaklanjuti secara cepat dan juga adil. Sedangkan kekerasan terhadap anak sebagai persoalan pribadi yang cukup diselesaikan di balik pintu rumah. Pemerintah telah menyediakan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Yang juga jauh lebih penting saat ini adalah memastikan jumlah korbannya terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, baik itu di rumah, di sekolah maupun juga di ruang digital. Selama kekerasan dan perundungan masih mengancam mereka, maka upaya perlindungan anak harus menjadi agenda bersama yang dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika sebuah kasus menjadi perhatian publik atau menjadi viral. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 27 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik, pendengar, sebelum beraktivitas kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti informasi arus lalu lintas yang akan disampaikan dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel bersama Bribda Frida. Bribda Frida, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan studio. Selamat pagi sobat Lantas Bandung. Kembali lagi bersama saya Bribda Frida dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC kami di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama dapat kita bersama dari kawasan Kota Banjarmasin dari arah simpang Patarakan terpantau situasi arus lalu lintas cukup ramai dan lancar dari segala arah. Dan kami harap bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara dan selalu berhati-hati serta selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Banjarbaru, dapat kita bersama dari arah simpang 4 Samsat Banjarbaru terpantau situasi arus lalu lintas ramai dan juga lancar. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 agar selalu berhati-hati serta selalu mentaati peraturan berlalu lintas serta selalu tetap fokus dan konsentrasi saat berkendara. Dan kami selalu mengingatkan bagi pengendara roda 2 agar selalu memakai helm yang standar SNI dan jangan lupa diklik. Dan untuk pengendara roda 4 agar selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Sobat Lantas Banua, perlu kami informasikan bagi Anda yang ingin mengetahui pelayanan informasi arus lalu lintas atau pelayanan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan, dapat menghubungi kami melalui Instagram kami @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui call center hotline Cipolantas kami 0811-5000-3110. Sekian yang dapat kami informasikan, kita ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Prida melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Selain informasi dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, kami terhubung kembali bersama reporter RRI Banjarmasin Juma Muhammad yang akan melaporkan informasi terkini volume arus lalu lintas di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin. Baik, Juma, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Veteran, tempat saya berada saat ini, terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan lantaran dimulainya aktivitas masyarakat di pagi hari ini, baik itu pengendara yang mengantar anaknya pergi ke sekolah melintasi kawasan ini, ataupun juga pengendara yang berangkat bekerja di pagi hari ini melintasi kawasan Veteran. Mengingat di kawasan ini, pendengar, terdapat pengerjaan proyek peningkatan Sungai Veteran, sehingga arus lalu lintas sedikit mengalami gangguan karena adanya material-material dan juga bangunan yang memang belum rampung dalam proyek pengerjaan yang saat ini masih berlangsung. Terlebih di kawasan ini juga terdapat beberapa sekolah seperti SD Santa Angela dan juga SMP Negeri 6 yang memang kerap kali masyarakat melintas di kawasan ini sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan pada puncak jam pagi hari ini, aktivitas masyarakat yang berlangsung berbarengan. Baik itu pendengar, masyarakat ataupun pengendara yang datang dari kawasan Puripan melintasi kawasan Veteran ataupun sebaliknya yang datang dari arah Jalan Jembatan Merdeka melintasi jalan ini, terlihat semua terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, sehingga kami imbau kepada pengendara agar seyogianya berhati-hati ketika melintasi di kawasan ini karena sedikit ada gangguan dengan adanya pengerjaan proyek peningkatan kapasitas Sungai Petaran yang masih berlangsung. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini untuk mengecek kembali surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti pelindung wajah, sarung tangan dan juga jas hujan, karena meskipun kondisi cuaca saat ini di kawasan Veteran utamanya terpantau cerah dan belum ada tanda-tanda akan terjadinya hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Veteran, Jumaah Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.

0: informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, pagi ini kami juga mengajak Anda untuk memantau bersama bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Edisi Senin 27 Juli 2026 yang akan disampaikan Putri Cahyaningsih. Putri, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 56 hingga 97%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, hari ini untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan terjadi hujan ringan dalam durasi singkat. Untuk itu, peringatan dini cuaca ekstrim nihil dan

0: Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Jamilah Jamal Mirdad pendengar, dan kami masih hadirkan informasi arus lalu lintas tepatnya di kawasan Simpang Empat Sungai Andai ya, di mana kondisi arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini terpantau aman lancar walaupun sedikit ada kepadatan karena beberapa arah ini dipadati oleh kendaraan roda dua di mana kebanyakan ibu-ibu ya yang mengantar anak sekolah. Nah, ada juga yang bekerja. Jadi untuk Anda yang ingin sedikit ada kelonggaran atau kelancaran perjalanan menuju arah Gatot Subroto atau Sultan Adam, mungkin sebaiknya Anda cari jalan alternatif lain. Baik, berpindah dari kawasan Simpang Empat Sungai Andai Sultan Adam, kita menuju ke kawasan Jalan Simpang Es Parman ya, arah mana nih, arah Tarakan ya, di mana juga hari ini pagi ini terpantau aman lancar ya, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan itu tadi informasi beberapa arus ya lalu lintas tentunya yang kami laporkan, pantauan dari CCTV RTMC Polda Kalsel. Dan juga kita akan pantau kembali satu tempat yaitu di Yutun, tepatnya di Yutun Jalan Es Parman menuju Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Ada beberapa petugas ya darinya di sub yang mengatur arus lalu lintas pagi ini, di mana putaran U-turn tentunya dipadati juga oleh beberapa pengendara kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Baik, itu tadi informasi, beberapa informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di seputaran kota Banjarmasin. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan